0: Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
0: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak.
2: 700 juta, Pak.
0: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN. antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
8: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
18: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
18: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
20: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10.

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdesmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
2: Pagi, Mbak Fira.
0: Kabar baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
2: Salam sehat.
0: Ya. Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja 2 hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya, itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada 3 hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231.000 lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Yeah. Beberapa masa kita ada tidak melakukan rekrut CPNS, jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526.000 lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbudsman. Dan juga P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Masyarakat Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuha di ruang dengan Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan umur panjang, rezeki yang banyak-banyak sehingga kita juga bisa berkah untuk diri kita dan keluarga tercinta kita. Dan apa kabar Anda semua juga yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Moga-moga juga sehat walafiat sehingga Anda juga bisa menjalani segala aktivitas Anda di pagi ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya pendengar, nantinya kami akan sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgur untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

0: habitual.
1: Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi kami sajikan satu informasi ini tentang gempa magnitudo 5,8 guncang Flores. BMKG pastikan tak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 05.45 menit 20 detik waktu Indonesia Barat.

sekitar 34 km timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT dengan kedalaman 10 km. Menurut Wijayanto, gempa tersebut tergolong dangkal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah. Intensitas 5 hingga 6 MMI tercatat di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh semua penduduk. Sebagian besar warga terkejut dan berlari keluar rumah. Gempa dengan intensitas tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan ringan. Sementara itu, intensitas 4 MMI dirasakan di Kabupaten Nagekeong, 3 hingga 4 MMI di Kabupaten Manggarai Barat, dan 3 MMI di Kabupaten Sikang. Wijayanto menjelaskan gempa magnitudo 5,8 yang terjadi pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada 15 Agustus 2026 pukul 05.58 waktu Indonesia bagian barat. Hingga Kamis 20 Agustus 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia barat, BMKG mencatat 3.422 aktivitas gempa bumi susulan. Magnitudo terbesar dari rangkaian gempa susulan tersebut mencapai magnitudo 6,2. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores, pembelajaran beralih daring. Bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius mengerahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolahnya dan gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Ambrosius mengingatkan pentingnya kesiapan simulasi keadaan darurat agar seluruh fasilitas sekolah menjadi lingkungan yang aman dari bencana. Pemenuhan sarana belajar sementara akan terus dimaksimalkan agar hak pendidikan para murid tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Lembaga Kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan terdampak. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengan Anda. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id Jakarta tentang sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores, pembelajaran beralih daring.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Indonesia 20 Agustus, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Se Indonesia, Kamis 20 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Nazmi Naria mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, Sumatera, Banda Aceh, Medan, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal, Pekanbaru berkabut, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang berawan, Jawa, Serang, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal, Bali, dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang, cerah berawan. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak cerah berawan, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Untuk Maluku dan Papua, Ternate, Manokwari dan Jayapura berawan, Ambon, Sorong, Nabire, dan Merauke berawan tebal, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kamu.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: habitual.
1: Pendidikan lingkungan dan kebencanaan perlu diperkuat di Maluku. Pendidikan berbasis lingkungan dan kebencanaan menjadi salah satu fokus yang perlu diperkuat dalam sistem pendidikan di Provinsi Maluku. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Abraham Rahawarin, menyampaikan hal tersebut dalam upacara peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku di SMK Kesehatan Romel. Rahawarin, Rabu 19 Agustus 2026, mengatakan Maluku merupakan daerah kepulauan yang memiliki kekayaan alam luar biasa sekaligus menghadapi berbagai tantangan geografis. Kondisi tersebut membuat generasi muda perlu memahami lingkungan dan potensi kebencanaan sejak dini. Menurutnya, pendidikan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang alam, tetapi juga membangun kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Sementara pendidikan kebencanaan penting agar generasi muda memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana. Rahawarin berharap sekolah dapat menjadi ruang untuk menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sekaligus membangun budaya kesiapsiagaan. Dengan demikian, generasi muda Maluku dapat tumbuh sebagai masyarakat yang peduli terhadap alam dan tanggap terhadap berbagai tantangan di daerah kepulauan.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Selamat siang pendengar, pengelola kepegawaian Papua tengah diminta melek IT. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pengelola kepegawaian di tingkat provinsi dan 8 kabupaten untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian termasuk mutasi, kepangkatan hingga pemberhentian pegawai negeri sipil. Data dari press release pemerintah Provinsi Papua Tengah menyebutkan peran tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silvanus AS saat membuka sosialisasi mutasi, kepangkatan dan pemberhentian PNS di Timika Rabu 19 Agustus 2026. Silvanus mengatakan pemahaman teknologi menjadi semakin penting karena berbagai layanan kepegawaian kini dilakukan secara digital. Karena itu, pengelola kepegawaian perlu terus belajar agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membangun manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Penguatan kapasitas pengelola kepegawaian diharapkan dapat mendukung komitmen tersebut. Sementara itu, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Mary Nawipang, mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kepegawaian dari organisasi perangkat daerah maupun 8 kabupaten terkait kebijakan dan mekanisme administrasi kepegawaian. Denci menjelaskan materi yang diberikan mencakup mekanisme mutasi, pemberhentian atau pensiun, serta persyaratan dan proses kenaikan pangkat. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan administrasi sekaligus meminimalkan kesalahan dan kekurangan dokumen. Sosialisasi berlangsung selama 19 hingga 20 Agustus 2026 dengan melibatkan pengelola layanan kepegawaian dari seluruh Papua Tengah serta pejabat yang terhubung dengan layanan kepegawaian. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Kantor Regional 9 Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nur Hasan sebagai pemateri. Penguatan layanan kepegawaian juga memiliki arti penting bagi ASN, orang asli Papua, pemahaman yang lebih baik terhadap sistem digital dan administrasi kepegawaian dapat membantu memastikan hak-hak kepegawaian termasuk proses kenaikan pangkat, mutasi maupun pemberhentian diproses secara tertib dan sesuai ketentuan. Melalui peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan administrasi ASN di provinsi dan 8 kabupaten dapat semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Papua Tengah.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Budaya Fengnanan. Budaya Fengnanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fengnanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami sajikan beragam informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa, dan diselingi juga dengan lagu tradisional untuk Anda di siang ini. Iya, lagu-lagu tradisional kami hadirkan untuk menghibur Anda di siang ini. Moga-moga terhibur bagi pendengar yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Pendengar, tatanan hidup masyarakat secara keseluruhan berlandaskan pada hukum adat Larhul Ngabal dan falsafah hidup Aini Ain. Nilai-nilai luhur ini mengingat seluruh sendi kehidupan masyarakat suku Kei di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara.

Prinsip utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat adat K meliputi yang pertama falsafah persatuan Aini Ain. Solidaritas kolektif berasal dari kata Ain yang berarti satu. Falsafah ini bermakna kita semua punya ikatan satu sama lain. Harmoni lintas agama. Nilai ini mengikat kokoh persamaan, kebersamaan masyarakat meskipun mereka menganut agama yang berbeda, Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Ketahanan sosial ini membuat konflik antar komunitas sangat cepat pulih. Dan yang kedua adalah hukum adat Larhul Ngabal. Hukum adat ini terdiri dari 7 pasal utama yang dikelompokkan ke dalam 3 pilar penopang ketertiban sosial, moral, dan hukum. Hukum nef-nef atau hak hidup mengatur perlindungan nyawa manusia dan larangan saling membunuh atau menganiaya. Hukum hanilit atau kesusilaan dan moral mengatur penghormatan terhadap harkat martabat manusia, terutama perlindungan tinggi terhadap hak-hak perempuan yang dirintis oleh tokoh adat Nen Dit Sakmas. Selanjutnya yaitu hukum hawiyar balwirin, hak kepemilikan, mengatur batas-batas kepemilikan harta benda dan pengelolaan sumber daya alam melalui simbol pelarangan atau sasi. Dan yang ketiga, pendengar, adalah struktur sosial dan kekeluargaan. Semangat kekeluargaan luas, relasi sosial dibangun lewat perkawinan adat yang menyatukan tanggung jawab dua keluarga besar, bukan sekedar individu. Dan mayoritas adat, pembagian aliansi adat masa lalu ke dalam kelompok, Ursiu, Serikat 9, dan Lorlim, Serikat 5, yang berbaur secara seimbang demi keselarasan negeri.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wellah Ban-Banan. Kami akan sajikan tentang tatanan hidup masyarakat yang ada di wilayah Dohu Evav atau iya masyarakat K dan Kabupaten Kepulauan Aru. Dan tadi bar kami sajikan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu atau iya lagu-lagu daerah untuk menghibur Anda pendengar. Tatanan hidup masyarakat Aru di Kepulauan Aru Maluku dibangun berdasarkan keterikatan yang sangat kuat antara manusia, adat leluhur, dan alam. Konsep kehidupan mereka mencerminkan perpaduan unik antara tradisi maritim dan tradisi darat yang harmonis. Sistem sosial dan pembagian komunitas masyarakat Aru secara tradisional terbagi ke dalam dua kelompok struktur sosial besar, yaitu komunitas Ursia dan komunitas Urlima. Pembagian komunitas ini menentukan sistem aliansi adat, memperkuat solidaritas, serta mengatur tatanan interaksi sosial, bahasa, dan norma bersama antar kampung di wilayah kepulauan tersebut. Hubungan manusia dan alam, masyarakat Aru menganggap hutan, bakau, dan laut sebagai satu kesatuan ruang hidup yang sakral. Mereka memiliki hukum adat Sasi, yaitu larangan adat untuk mengambil hasil alam tertentu seperti mutiara, teripang, atau hasil hutan dalam jangka waktu yang disepakati. Sasi berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem dari eksploitasi berlebihan, sekaligus menjadi wujud kepatuhan terhadap leluhur. Sementara itu pendengar, mata pencaharian campuran, penghidupan orang Aru sangat bergantung pada kekayaan alam setempat melalui aktivitas ekonomi subsisten yang lestari. Berburu dan merapu dilakukan di hutan untuk mencari satwa seperti rusa atau babi hutan. Nelayan tradisional menangkap ikan, mengumpulkan teripang, dan menyelam mutiara di Laut Arafura. Bercocok tanam, menanam padi ladang, keladi, dan tanaman pangan lainnya untuk konsumsi harian. Tradisi dan upacara adat utama Terdouk adalah ritual berburu massal di Savana Aru Selatan yang dilakukan menjelang musim hujan dengan cara membakar alang-alang secara terkendali untuk menggiring hewan buruan. Tradisi ini juga menjadi ruang transfer pengetahuan batas wilayah antar marga. Makan panas, upacara pemersatu dan rekonsiliasi antar kampung yang menegaskan kembali nilai kebersamaan, persaudaraan, dan komitmen menjaga tanah adat. Sementara itu Tamboro, seni pertunjukan dan ritual sakral berupa tarian, nyanyian, syair sejarah, dan tabuhan musik yang digelar selama 3 malam berturut-turut untuk menyambut tamu agung atau meresmikan perahu adat

memiliki rasa

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu, wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas deding, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkat musu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara dob ulu atau ketuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau Somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berung. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkat musu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berung atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

0: Selamat siang pendengar kami, cukupkan keruangan dengar Anda cara Well Banbanan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Itu yang hanya

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini, melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

0: Ketika olahraga basket, pelatih Johannes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambil kendali jika aku datang segera bunyikan konfeti, yeah, I'm so ready, yeah,
0: I'm... Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Johannes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teguh Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan leda api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT, Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu. Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyatya. Maksud kami, Neti Prasetyani. Kemudian topik lain yang juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah.

Pendengar Pro 3, toko oleh-oleh Juzi, pusat kumpulan produk oleh-oleh UMKM di Kabupaten Natuna. Bahkan berbagai pilihan makanan khas, minuman, kerajinan, serta produk unggulan lokal tersedia lengkap di toko oleh-oleh Juzi. Dan untuk informasi selengkapnya, rekan reporter Analia Widi dari RRI Ranai melaporkan dalam video Potensi Daerah siang hari ini.

0: sedang berada di Natuna atau Anda ingin membeli oleh-oleh dari khas Natuna, mari saya ajak Anda untuk melihat secara langsung oleh-oleh Natuna apa saja bersama saya Analia Widi dalam potensi daerah produksi RRI Ranai pada kali ini. Assalamualaikum, Zizi yang mempunyai produk atau oleh-oleh ini ya?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zironika. Saya adalah owner dari Ikan Salai Juzi dan toko oleh-oleh Juzi.
0: Dari produk-produk oleh-oleh yang tersedia ini apa saja sebenarnya?
1: Produk yang pertama adalah ikan salai. Kemudian turunan dari ikan salai ada sambal tuna, ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, madu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
0: Dari sekian banyak ini, produk mana yang paling best seller dan sampai dibawa ke luar daerah maupun luar negeri ini?
1: Alhamdulillah produk best seller kita yaitu turunan dari ikan salai, Bu. Yang alhamdulillah sudah diekspor ke Singapura. Nah, kita dah rutin ke Singapura, Kak. Jadi ini dapat orderan lagi untuk yang keempat kalinya kirim ke Singapura. Hampir 1000 pieces udah terjual di Singapura.
0: Untuk kisarannya sendiri, harga oleh-oleh di sini dari berapa hingga berapa ini?
1: Oleh-oleh di sini terjangkau ya, insya Allah mulai dari harga 10 ribuan, ada juga yang harga 15 ribu, sampai harga 35 ribu nih. Nah, 35 ribu, kerupuk atom yang ada harga 50, ada harga 60, ada juga madu, nah 120, ada juga yang 100, ada juga pokoknya insya Allah terjangkau gitu.
0: Omsetnya berapa satu bulannya?
1: Iya Kak, jadi omset kita tuh berkisar antara 15 juta sampai 30 juta sebulannya itu.
0: Demikianlah pendengar wawancara singkat saya di toko oleh-oleh Juicy. Bagi Anda yang ingin secara langsung membelinya silahkan di Pasar Rakyat Baru ini nomor 1, dan Anda bisa memilihnya secara langsung dengan bermacam-macam oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Nah, pendengar, demikianlah untuk potensi daerah dari RRI Ranai oleh-oleh khas Natuna, di antaranya yaitu sambal ikan tuna asap ini. Silakan mencoba dan ke Ranai Kabupaten

0: Alam kaldera Toba di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara menjadi magnet kuat penarik wisatawan. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Hamparan alam yang menakjubkan terbentang di wilayah utara Pulau Sumatera. Inilah kaldera Toba. Salah satu keajaiban alam dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia. Terletak di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Destinasi ini menawarkan panorama luar biasa. Pandangan danau biru kehijauan yang berpadu dengan bukit-bukit hijau nan memukau. Selain menjadi saksi sejarah letusan gunung purba terbesar di dunia, kawasan ini kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas nasional. Kaldera Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun yang lalu akibat letusan dahsyat Gunung Toba Purba. Kini, bekas letusan ini menjelma menjadi landscape yang menawan udara sejuk, langit biru, dan hamparan air yang tenang menciptakan suasana damai dan menenangkan. Kaldera Toba bukan sekedar tempat wisata, tapi juga warisan geologi dunia. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark sejak tahun 2020. Potensi wisata berbasis alam dan juga budaya di kawasan Sibisa ini tentunya semakin dikenal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPT SIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salve.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958 75. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Iya, kami ajak Anda pendengar, bagi Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana ya panas yang begitu menyengat ke tubuh kita, tetapi kita tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Moga-moga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami punya 7 menit lagi untuk Anda pendengar, untuk Anda berpartisipasi. Anda juga bisa kirim-kirim salam. Anda juga bisa menyapa kami di 081354958 75 di Prodangdut, program 1 Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Iya, sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bandung Tadala kita.
0: Iya, selamat siang juga Mama Engge yang ada di Yarler, Kota Tual sana. Apa kabar Anda di siang ini?
1: Baik. Mama Engge baru satu bulan dari posyandu di gereja Maranatha.
0: Oh, ada posyandu ya? Ada
1: iya,
0: pelayanan kesehatan gratis ya, seperti itu Mama Engge?
1: Iya, gratis.
0: Iya. Banyak ya yang berkunjung ke gereja
1: iya,
0: Maranatha.
1: Lansia toh, lansia banyak. Mm-hmm. Yang terakhir. Banyak orang jadi yang duluan, yang katanya terakhir ya, di belakang gak apa-apa, sabar saja.
0: Iya, sabar saja, tetapi tetap mendapatkan pelayanan ya.
1: Iya. Bulan jalan kaki, potong-potong sampai di
0: Yarler.
1: Makan pelni.
0: Oh, belakang pelni, oh iya. Ada lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan dan menghibur Mama Engge dan keluarga besar di kota.

0: Iya.
1: Ada acara apa Mama Enggen?
0: Udah tahu ini acara yang dong bilang saja jadi.
1: Dari mana yang gelar? Dinas ataukah ada?
0: Dari kesehatan.
1: Oh, dari kesehatan ya, dinas iya. Kesehatan ya.
0: Iya. Mm-mm. Goyang-goyang jam 5 nih Doro, nanti besok baru pakai pakaian inilah ketong pidi pendopo wali kota sana.
1: Untuk senam tetap bersama.
0: Goyang.
1: Iya. Tetap semangat ya dan
0: semangat.
1: Iya, semangat walaupun sudah
0: semangat
1: tua ya. Dan tetap menjaga kesehatan ya.
0: Amin, amin. Jaga kesehatan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, makasih sayang.
1: Iya, makasih juga Mama Enggen yang sudah bergabung. Iya, selamat.
0: Bu Eriri, tetap jaya di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka, iya. Mama Enggen, terima kasih buat Mama Enggen yang sudah bersama kami di Prodangdut. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami juga, kami saat ini masih buka line telepon di 081354958 75. Cinta dan kecewa Narendra untuk Mama Enggen yang ada di Yarler, Kota Tual sana.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Iya, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan sajikan penyampaian Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, informasi dari RRI Ternate, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Laporan Davi Baba.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK, terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring, atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
3: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
2: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui si Pasti dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
3: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika mengadu ke kontak 157 atau aplikasi portal perlindungan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
2: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
1: Dari RRI Ambon, Bulog Maluku pastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Laporan Lina Tehupuring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
5: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di Gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1.600 kilogram.
4: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, informasi yang terakhir dari RRI Tual. Upacara memperingati ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Laporan Resti Febrianti.
6: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
7: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
6: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
7: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
6: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi pondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi.
0: Lintas Seribu Pulau.
1: Sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Betu Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

0: Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Langgur di edisi hari ini, Rabu di tanggal 20 Agustus 2026. Di lintas Tual Siang Prengar, saya Iksan Riyando kembali menemani Anda bersama kru yang bertugas. Ada Bung Betul Sailoli, juga operator pemancar Prengar. Ya, menemani Anda dan saudara sesaat lagi kami masih menghadirkan rangkaian musik-musik dangdut di acara spesial kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Anda boleh berpartisipasi berengar di 081354958875 untuk merequest lagu-lagu dangdut dipersembahkan buat siapa saja deh yang Anda sayangi. Mungkin sang istri yang sedang menunggu di rumah bersama anak-anak Anda juga, atau buat sang istri, buat sang pacar, keluarga, ibu, ya siapa saja yang menjadi spesial buat Anda di hari ini. Deretan lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh merequestnya di line telepon 081354958875. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan peringatan Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Langgur melalui platform RRI Digital Pro 1 RRI Langgur atau RRI Tual, masih tertera RRI Tual di sana. Pendengar Anda boleh gabung langsung di Pro 1. Di luar sana kami ucapkan selamat siang semuanya. Apa kabar di saat ini? Harapan kami semua Anda dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Ya mungkin sebagian saudara-saudara kita kesehatannya sedikit terganggu, semoga cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan pendengar, untuk Anda yang masih fokus melaksanakan tugas-tugasnya baik di instansi pemerintah swasta maupun di luar sana di bawah udara yang cukup hangat, bahkan cenderung panas ya di saat ini pendengar, tetap selalu menjaga kesehatan Anda, menjaga keselamatan Anda pendengar. Hati-hati dalam perjalanan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Biar tetap selalu tertib dalam berlalu lintas, biar teratur dalam segala hal, kelihatan cantik dan elok. Di pasar sana juga tetap selalu teratur, masing-masing di atas rel, jangan bersilang kesana kemari biar tidak menimbulkan konflik satu sama lain pendengar. Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami untuk terus bergoyang ria dengan irama lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Iya, masih digoyang bersama kami di Prodang Dudang Dut. Adalah kita pendengar pasukan joget. Tetap terus semangat bergoyang ria bersama kami di saat ini. Iya, pilihan lagu-lagu dangdut terbaik masih kami persembahkan untuk Anda, dan Anda boleh merequestnya melalui jalur telepon di 081 359 5875. Hai hai semuanya, apakah Mama Enge tadi sudah masuk? Ibu Tuti bagaimana? Bung Bravo dan juga lainnya, ada Nesha, semua tidak terkecuali yang ada di Ki Besar sana. Yang baru-baru bergabung itu siapa ya? Lupa ya? Ever ya, Bung Ever atau apa sih? Siapa sih? Lupa ya, mohon maaf. Bung Ever kalau tidak salah di K besar sana. Ya, salam manis, salam kompak selalu di saat ini, mungkin sedang monitor ya. Juga semua ada tidak terkecuali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetap selalu semangat dan menghangatkan suasana sore, menjelang sore, belum sore ya. Menjelang sore. Masih menit ke 37 pukul 14 waktu Indonesia Timur, masih siang banget ya, belum terlalu sore. Jadi untuk Anda tetap selalu semangat. Para pedagang asongan juga yang masih terus berkeliling menawarkan barang-barang dagangan, tetap selalu semangat. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik ya. Semoga jualannya laku laris manis. Ya, laris manis ya juga buat Anda para pedagang kaki lima juga yang mangkal di tempat masing-masing, siap memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggannya. Salam sehat juga buat para guru dan siswa di saat ini, sebagiannya baru saja pulang dari sekolah. Hati-hati dalam perjalanan pulang, tidak perlu kejar-kejaran ya. Buat anak-anak, buat adik-adik sekalian yang perhatikan kendaraan berlalu lintas, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hindari hal-hal yang merugikan diri Anda. Para guru juga yang hebat nih, setelah mengerahkan tenaga dan stamina menghadapi berbagai karakter siswa, pasti rasa capek dirasakan ya. Ya, lagu dangdut menjadi pengobat rasa capek Anda di saat ini, pendengar. Anda boleh merequestnya sekali lagi di line telepon kami di 081359 0813 549 5875.

0: goyang hati goyang yang.
1: Iya yang digoyang digoyang yang.
0: Yang hati goyang hati goyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Yang hati goyang hati goyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Yang hati goyang yang.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, masih kami menanti partisipasi Anda pendengar di mobile kami 0813-549-5875. Hari semakin sore ya, kita sesaat lagi kita akan berada pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, beberapa detik lagi ya. Ya, untuk saudara yang masih semangat berkarya, selamat berkarya, tetap selalu menjaga kesehatan, keselamatan juga buat Anda yang bekerja di luar sana.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, saudara pendengar di Republik Indonesia, atau kali bersama kita di Prodangdut Dangdut adalah kita edisi hari ini. Kita akhiri sampai di sini dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan terus pantau siaran Pro 1 RRI Langgur. Ya, kami ucap

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: aku stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh.
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Iya, best friend bersinar terang, sangat terang sekali ya, karena sore hari ini semakin sore semakin terang benderang. Tidak ada kegelapan, tidak ada tanda-tanda turunnya hujan. Cuaca cukup tenang, namun tetap tingkatkan waspada dan hati-hati, masih terjadi angin kencang ya di luar sana. Terlebih bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor, tidak perlu menambah laju kecepatan kendaraan Anda. Yang penting selamat sampai tempat tujuan. Juga para nelayan, para nakoda kapal yang melakukan aktivitas di laut, mengingat angin masih cukup kencang di sana, hati-hati dalam pelajaran, tetap waspada menjaga keselamatan Anda. Ya, apabila kondisi tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk berlayar, kan karena keselamatan harus diprioritaskan, pengharap. Ya, 81 tahun kita sudah merdeka. Negara-negara lain yang sudah maju, Indonesia masih seperti ini, disyukuri dan semoga ke depan akan lebih maju. Terlebih kita yang ada di Provinsi Maluku masih sangat jauh ketinggalan dari daerah-daerah lain di tanah air. Seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81 digelar di ruang rapat kantor DPRD Maluku pada hari Rabu kemarin. Acara yang berlangsung penuh kehikmatan itu dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun STSH, dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, para mantan pemimpin daerah jajaran Forkopimda, Bupati dan Wakil dan Wali Kota Semaluku, serta berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dalam pidatonya menyadarkan seluruh pihak bahwa meskipun telah berusia 81 tahun, di tengah usia yang sudah matang, namun Provinsi Maluku masih tertinggal dalam hal pembangunan, pelayanan publik, dan kesehatan dibandingkan daerah lain. Benhur juga menyoroti ketimpangan dalam formula pembagian dana alokasi yang belum mempertimbangkan karakteristik kepulauan Maluku, di mana biaya pelayanan publik menjadi sangat mahal karena masyarakat tersebar di ribuan pulau. Oleh karena itu, rancangan undang-undang daerah kepulauan yang sedang diperjuangkan harus segera disahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan serta meningkatkan konektivitas antar pulau. Dirinya menambahkan, Dewan juga menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Anak Maluku harus menjadi tuan di negeri sendiri. Pembangunan tidak boleh mengorbankan wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun, diungkapkan Watubun. Dengan mengusung tema Maluku Bersatu Maju Membangun Negeri, peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku ini diharapkan menjadi momentum persatuan untuk terus berbenah, memperbaiki ketertinggalan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Maluku.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Pendengar, Gubernur Maluku Henry Cleverisa menerima surat dari Raja Gunung Manusela Sapnat Amanukwani yang diantar oleh sekelompok mahasiswa asal Seram Utara dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-80.

1 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merdeka Ambon pada hari Senin 17 Agustus 2026. Surat tersebut tertanggal 29 Juli 2026 dan berisi aspirasi terkait keberadaan serta hak-hak masyarakat adat di kawasan pegunungan Pulau Seram, khususnya yang berkaitan dengan Taman Nasional Manusela. Hendrik mengatakan surat dari Raja Manusela tersebut sebenarnya hendak disampaikan oleh para mahasiswa saat pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Namun karena bertepatan dengan berlangsungnya upacara, penyampaian surat baru dapat dilakukan setelah kegiatan selesai. Pada hari ini saya menerima surat, dimaksud saya telah membaca surat Bapak Raja Manusela ini dan menyimak isinya. Isi surat ini sangat menyentuh hati dan pikiran saya, diujarkan Hendrik. Menurutnya, pembangunan maupun pelaksanaan program nasional tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Saya tidak bisa menerima jika satu program nasional mengorbankan hak-hak adat masyarakat, apalagi masyarakat di pegunungan Pulau Seram yang telah mendiami daerah itu selama turun-temurun ribuan tahun jauh sebelum adanya Indonesia, ditegaskan. Hendrik menilai, momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa seluruh masyarakat termasuk masyarakat adat di Maluku memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan atas keberadaan serta hak-hak adat mereka. Ia menegaskan akan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan batas kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Maluku. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung. Ia berharap perjuangan untuk menjaga hak masyarakat adat dapat dilakukan melalui komunikasi dan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Ya, Mbak Nisi bersama kami di program 1 RRI Langgur Prengar. Selamat sore. Selamat mengakhiri segala tugas-tugas Anda bagi saudara semuanya yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya di saat ini. Sebaliknya yang masih melanjutkan pekerjaan, selamat berkarya, selamat menjalankan tugas-tugas. Semoga sampai di akhir waktu dalam keadaan sehat-sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Pasti justru yang dirasakan adalah kelelahan ya, itu hal yang biasa. Kalau tidak kerja, ya namanya juga kerja tetap capek. Kalau tidak kerja, mau makan apa? Itu ya. Ya, saudara pendengar, hidup di dunia tentu beragam isi. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, maupun ada makhluk-makhluk lain. Ya, namanya juga manusia. Kita kalau manusia itu memiliki beragam karakter, tabiat, dan perilaku. Walaupun pada dasarnya kita memiliki karakter yang baik, yang kalem, lemah lembut, tutur kata yang baik, sopan santun dalam bertutur kata. Ya, karena manusia itu juga tidak memiliki sifat yang tidak paten, pasti sewaktu-waktu akan mengalami perubahan. Perubahan secara alami, emosi akan terjadi secara alami. Marah, amarah itu juga akan terjadi alami. Nangis dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu hal yang wajar, manusiawi. Ya, ketika kita meluapkan emosi kita, kita secepatnya harus mengembalikan atau mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai emosi kita, karena juga tidak bagus, akan mengajak kita ke arah yang, atau menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik, ke jalan yang tidak benar. Akan banyak dimusuhi, dibenci, dan akan dibuli, akan dihujat, akan difitnah, akan dibenci, dan lain sebagainya. Hal-hal yang buruk akan bisa saja terjadi. Kalau sebaliknya, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, ucapan kita, lisan kita, maka semua itu akan lebih baik. Dan belum tentu juga, ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, perilaku kita, tutur kata kita, masih saja ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan diri kita, menjelek-jelekkan kita, memfitnah kita, merendahkan kita, dan lain juga. Itu kembali lagi pada diri manusia masing-masing. Baik, saudara pendengar, ketika kita, ucapan kita, emosi kita tidak terkontrol, maka kita cepat-cepat menjadi diri. Kata maaf itu lebih mulia. Sampaikan dengan hati yang tulus, ikhlas. Permintaan maaf yang tulus akan terpancar di wajah kita. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna. Melakukan kesalahan karena khilaf atau bahkan disengaja, itu tadi kembali lagi pada diri manusia. Semoga semua yang sudah terucap, yang sudah dilakukan yang buruk, menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, itu semua hanya kekhilafan emosi sesaat. Dan menyadari bahwa kita manusia akan memiliki sifat yang empati, sifat yang lebih lembut, sifat yang lebih baik. Kata maaf merupakan kalimat yang, atau kata-kata yang sangat tepat untuk diucapkan ketika kita merasa bersalah. Seperti halnya sikap anggota protokol atau ajudan gubernur Maluku yang menyebut mahasiswa asal Seram Utara dengan kata bodoh dan monyet saat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Ambon pada hari Senin lalu 17 Agustus 2026 terus menjadi sorotan masyarakat. Ketua Ikatan Keluarga Seram Utara Maluku, Iksam Muni, Seram Dr. Andes Irwan Pati MSI menyatakan bahwa dirinya mengetahui persoalan tersebut melalui pemberitaan dan klarifikasi yang disampaikan oleh anggota protokol Gubernur Maluku, La Rahimu. Saya di daerah kurang tahu, berkembang pasti, tapi membaca dan mendengar berita, kemudian ada klarifikasi dari ajudan Gubernur Maluku, La Rahimu, saya ingin menyampaikan beberapa hal, dikatakan Irwan. Menurutnya, permohonan maaf yang telah disampaikan merupakan langkah positif, termasuk ketika La Rahimu mengakui dan meminta maaf terkait penggunaan kata monyet dalam insiden tersebut. Yang pertama, syukur Alhamdulillah, beliau sudah menyatakan permohonan maaf. Kemudian ada pertanyaan kepada dia tentang kata monyet, itu dia juga minta maaf. Kalaupun mau diproses hukum, dia juga menyatakan bahwa itu merupakan hak mereka, diujarkannya. Namun demikian, Irwan menilai sikap La Rahimu yang datang untuk berdamai menunjukkan adanya keterbukaan serta kepatuhan terhadap aturan dalam menyelesaikan persoalan. Beliau datang untuk berdamai, maka menurut saya beliau adalah orang yang terbuka dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Bahwa kemudian ada kesalahpahaman antara adik-adik kita dengan beliau telah terbuka jelas, dikatakan. Soroti persoalan tanah ulayat di kawasan Manusela. Selain persoalan ucapan dalam insiden tersebut, Irwan juga menyoroti substansi aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan persoalan tanah ulayat di kawasan lindung atau wilayah konservasi Gunung Manusela. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah Provinsi Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di Musik dan Informasi. Yana, jadikan aku kekasihmu. Jadikan aku ya kekasih terbaikmu. Lakukan yang terbaik dong. Jangan hanya mengharapkan, memohon kepada seseorang, jadikan dirimu menjadi kekasih yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak termasuk kriteria yang baik untuk si dia, bagaimana? Waduh. Ya, memang sih setiap orang tentu berharap bisa bertemu dengan cinta sejatinya, bisa dibalas rasa cintanya oleh sang idola hati. Kadang mengharap ada cinta sama halnya mengharap rezeki. Seperti yang kita tahu, cinta dan rezeki sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan, tapi tetap perlu diperjuangkan. Nah, pendengar, sayangnya harapan cinta juga tak jarang pupus. Pasalnya cinta memang tak selamanya membawa kebahagiaan. Malahan terkadang cinta justru membawa kesedihan dan luka yang sulit untuk disembuhkan. Seperti saat seseorang yang berharap dibalas tapi pada kenyataannya tidak. Sakit gak sih? Tapi jangan berlarut-larut dalam rasa sakit ya, atau rasa kecewa karena cinta ditolak. Ya, seperti yang dikatakan di awal bahwa tidak semua harapan akan cinta bisa terwujud dengan indah, pendengar. Sebagian harapan cinta bisa saja pupus karena berbagai alasan. Sebab cinta melibatkan dua hati, sehingga bisa saja salah satunya memilih mengingkari. Bahaya ya. Ya, bersabarlah yang begitu besar punya harapan terhadap seseorang namun cintamu tidak terbalaskan. Cari pengganti. Ya, move on dan OTW untuk mencari yang lain saja deh, daripada bertahan untuk mengemis cinta kepada seseorang yang tidak pernah memberimu kepastian. Apalagi kepastian balasan WA-mu saja tidak di ya tidak dihiraukan. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual masih ya dengan gencarnya kasus korupsi di tanah air Indonesia, tidak ketinggalan juga yang terjadi di Maluku, masih saja terjadi. Ya, seperti yang disampaikan Aibda Ateng Lali, seorang oknum polisi yang bertugas di Polsek Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana pembangunan masjid. Dia dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease atas dugaan penggelapan dana pembangunan masjid di Dusun Oli, Desa Hitu, Mesing, senilai 450 juta rupiah. Sudah ditahan dan sementara diamankan di Polresta, dikatakan Kepala Seksi Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janete Luhukai, kepada media kompas.com pada hari Kamis, hari ini tanggal 20 Agustus. Janete mengungkapkan Ateng dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon oleh Kepala Dusun Oli di Dimanwali pada 7 Agustus 2026 lalu. Dalam kasus tersebut, Ateng bertindak selaku bendahara panitia pembangunan masjid. Menurut Janete, setelah kasus tersebut dilaporkan, Polresta Pulau Ambon langsung menyelidiki dan akhirnya menahan dirinya. Meski telah ditahan, Aibda Ateng belum diperiksa penyidik terkait kasus tersebut. Menurutnya saat ini penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon masih meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk dari pihak yang melaporkan kasus tersebut.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, lebih dari cinta, kalau sudah lebih dari cinta itu berarti sudah segala ya, karena sudah mencakup semua rasa sayang, rasa simpati, rasa empati, rasa kasihan, rasa apa lagi ya. Semua sudah mencakup dalam bingkai kata cinta. Lebih dari cinta, kalau sudah lebih dari cinta itu berarti tidak bisa diragukan lagi ya, tidak perlu diragukan lagi. Yakin dan percaya bahwa dia benar-benar bisa membahagiakan Anda. Jalan. Ya. Baik, saudara pendengar informasi, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, melantik pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku pada hari Rabu kemarin, 19 Agustus. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan serah terima jabatan sertijab Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon. Riki menegaskan pelantikan dan sertijab bukan sekedar pergantian personil, melainkan bagian dari upaya pembinaan organisasi dan penyegaran untuk meningkatkan kinerja. Riki juga mengingatkan para pejabat yang perlu dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, membangun komunikasi yang solid, dan melakukan inovasi demi kemajuan organisasi. Jabatan adalah amanah, sebuah kepercayaan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui kinerja terbaik, diungkapkan Kakanwil pendengar. Pada momen tersebut, pejabat yang dilantik yakni pejabat manajerial Nofriyadi sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku, Meta Putra sebagai Karutan Ambon, Martial Teddy Marlisa sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Ambon, sedangkan pejabat non-manajerial yakni Fred Nick Daniel Ohoy Butun dan Farhan Rajwa alia Mas'ud sebagai pembimbing kemasyarakatan ahli pertama. Salah satu pejabat yang baru dilantik, Meta Putra selaku Kepala Rutan Ambon, menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya jalankan. Saya berkomitmen untuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan mengedepankan kerjasama tim demi mewujudkan pemasyarakatan yang prima di Rutan Ambon, diujarkannya pendengar. Pelantikan dihadiri jajaran pejabat administrator Kanwil Ditjenpas Maluku, Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku, pejabat struktural UPT serta pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku. Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik oleh seluruh hadirin.

0: Loh, mana mobilku? Aduh, bang, mobilku bang di sini tadi mana, bang?
1: Nah, kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
0: Alamak. Gemini 4, it will be 140 on

Mendengarnya tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita sejenak tinggalkan sajian musik dan informasi, dan kita akan mengikuti siaran perjaringan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cerita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
2: Jadi kemudian 11 ya,
3: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya sudah terpenuhi.
3: Nah,
2: ya?
3: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya,
3: itulah,
2: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa jelaskan
3: ini,
2: itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya masif ini Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, ya. Insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
4: Beranda Astacita.
0: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan, ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit sang mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulyo ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang sang mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup. Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino. Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: aktivitas
4: yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat, tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Niño itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Cinta Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan

0: Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan.
3: Kami berharap dari Dinas Jakarta ini berbicara kembali kepada Pak Gubernur ya, agar jangan hanya transportasi laut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus. Sari berita penting. Pemprov DKI targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong perluasan cakupan layanan operasional TransJakarta. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta targetkan penurunan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari target mencapai net zero emission pada 2050. Pemprov DKI menargetkan emisi dapat ditekan hingga 30% pada 2030 dengan sektor transportasi menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki kontribusi besar terhadap emisi di Jakarta. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Indonesia International Transport Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan hari ini.
2: Tetapi kenaikan ini tentunya harus diimbangi dengan persiapan Jakarta untuk menjadi lebih ramah terhadap emission. Yang sekarang ini, kemarin Jakarta seperti teman-teman ketahui nomor 5. Tetapi memang terburuk di dunia dan saya harus mengakui itu. Tetapi memang problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di lingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar yang masih tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian, saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita kembali bersama di program Masatu RRI Langgur. Dan pendengar, kita langsung saja mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan atau sebelum memasuki waktu sholat maghrib.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve. Saya Stepanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Armada Ben, apa kabar sayang? Apa kabar yang ada di sana, di seberang sana? Harapannya baik-baik saja ya, tidak kurang satu apapun yang mungkin kesehatannya sedikit terganggu, leka sembuh, pulih kembali seperti sedia kala dan kembali semangat untuk melaksanakan aktivitas dan terus menjalani hidup. Baik, saudara pendengar, informasi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Malukum, Rapin Sugara Rumakat, turun langsung menjadi narasumber utama untuk menegaskan bahwa melunasi utang saja tidak cukup untuk membebaskan aset masyarakat jika tidak diikuti dengan penghapusan jaminan fidusia. Di hadapan para peserta dalam kegiatan sosialisasi layanan fidusia tahun 2026 di Marina Hotel pada hari Kamis tadi, dirinya mengingatkan bahwa status hukum aset di sistem negara akan tetap tersandra akibat kelalaian administratif apabila proses penghapusan atau roya tersebut diabaikan. Dalam pemaparannya, Rapin Sugara Rumakat menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen utama dalam pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, persediaan barang, piutang, dan aset bergerak lainnya. Namun tingginya jumlah pendaftaran jaminan sejak sistem elektronik AHU online berjalan tahun 2013 belum diikuti oleh optimalisasi penghapusan setelah utang lunas. Akibatnya banyak objek jaminan secara administrasi masih tercatat sebagai objek fidusia meskipun kewajiban debitur telah berakhir, sehingga menimbulkan masalah kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan masyarakat.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami menyampaikan warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta Amir Mahmud Takerubun yang dilantik sebagai Kepala Ohoy Selayar merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin Ohoy Selayar. Pulau Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur masih berada dalam status siaga darurat menyusul potensi kekeringan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Aryando. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja, dan nilai ain-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya Kamis pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala Ohoy Selayar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Tahir meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Tahir, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
3: Suka tidak suka lantik. Yang ini kita ajukan dulu ke kementerian. Belum setuju baru ketemu, datang baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomornya sudah dibacakan itu berarti sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti, ya bingung, pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa? Supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
2: Dalam kesempatan itu, Bupati Tahir juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya aini ain yang

0: jadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Amir Mahmud Takerubun resmi menjabat sebagai Kepala Ohoi Selayar definitif setelah dilantik Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun Kamis pagi. Taher meminta Amir Ramo merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin Ohoi Selayar. Bupati Taher menegaskan, Kepala Ohoi tidak hanya berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga hadir untuk mendengar berbagai persoalan yang dihadapi warga. Pemimpin harus membangun hubungan yang dekat agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
2: Langganda Kepala Ohoi suka tidak suka rangkum semua. Seorang memimpin datang, bukan habis dipilih, habis lupa. Saya datang, bahkan masuk rumah, menyapa mereka. Sama dengan Kepala Ohoi Selayar. Jadi, Langganda pulang ke sana, jangan bikin action-action yang baru lagi. Kumpulkan semua. Kalau perlu, waktu syukuran, Pak Haji Talib masih berperan. Kumpulkan dong, sampai. Dan masjid sana harus dibangun dan harus selesai.
1: Taher juga meminta Amir menghindari pembentukan kelompok-kelompok baru yang dapat memperlebar perbedaan di tengah warga. Seluruh unsur di Ohoi Selayar harus dirangkul agar roda pemerintahan berjalan dengan dukungan bersama. Ia menilai perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Namun perbedaan tersebut harus dikelola melalui komunikasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pada kesempatan itu, Bupati Taher turut menyampaikan terima kasih kepada Talib Renhoran yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat Kepala Ohoi Selayar. Talib dinilai mampu menjaga kekompakan dan membangun koordinasi dengan masyarakat selama menjalankan tugas di tengah dinamika yang terjadi di Ohoi Selayar. Kapolda Maluku, Irjen Polisi Dadang Hartanto, meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas Komando Mako Polres Maluku Tenggara. Didampingi Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi, Kapolda bersama jajaran langsung meninjau proyek pembangunan yang sedang dikerjakan tim Bupolo proyek tersebut. Kapolda dalam kunjungan ke lokasi mengatakan, pembangunan rusun dan mako Polres Malra ini diharapkan bisa menunjang tugas dan tanggung jawab para personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, pada hari sebelumnya, setelah tiba di Langgur, Kapolda menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi yang nantinya dijadikan spot kunjungan Ibu Kapolri yang akan datang dan bertemu dengan masyarakat di KEI. Pada 27 Agustus 2026 mendatang, Kapolda menegaskan situasi keamanan dan ketertiban di Kota Tual dan Langgur harus tetap stabil, tidak hanya saat kunjungan, tetapi bisa untuk seterusnya. Memperkuat kembali hubungan kekeluargaan menjadi salah satu langkah awal yang akan dilakukan Amir Mahmud Takerubun setelah resmi dilantik sebagai Kepala Ohoi Selayar definitif. Amir mengatakan, silaturahmi akan menjadi bagian penting dalam mempererat kembali hubungan antar warga. Ia berharap suasana yang lebih harmonis dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan Ohoi Selayar. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, Amir juga berkomitmen menargetkan penyelesaian pembangunan masjid di Ohoi Selayar.
3: Ya, pertama-tama membangun kembali hubungan kekeluargaan yang kemarin ada sedikit gesekan, maka harus disilaturahmi untuk kasih kembali. Selain itu, kita membangun masjid yang baru untuk ke depan semua masyarakat bisa bersatu dalam pembangunan masjid yang akan dibangun ke depan. Ya, insya Allah ke depan saya hadir sebagai Kepala Ohoi Selayar dan seluruh masyarakat itu sebagai masyarakat saya. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang untuk ke depan mau dendam dan sebagainya, itu kan tidak ada.
1: Amir menyadari pelantikannya sebagai Kepala Ohoi definitif mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Namun ia menegaskan akan menjalankan amanah untuk seluruh warga tanpa membedakan pilihan maupun pandangan. Menurut Amir, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi dengan bijak. Ia mengajak seluruh pihak menatap ke depan dan memberikan ruang bagi terciptanya kerjasama dalam membangun Ohoy Selayar. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langkur hari ini guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Informasi tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara Ibda Wandi Puasa kepada RRI. Dikatakan dua tim dikirimkan langsung dari Ambon untuk mendeteksi dan memeriksa secara langsung penemuan warga Pokarina Ohoibun Barat tersebut. Wandi menghimbau agar warga masyarakat di sekitar lokasi tidak memasuki area garis polisi hingga benda tersebut dikenali dan terdeteksi oleh tim penjinak bom ini. Tim diperkirakan akan berada di Langkur selama waktu yang dibutuhkan karena selain mendeteksi, tim juga akan menangani benda tersebut hingga situasi aman terkendali, tegas Wandi. Salah satu aktivis pecinta alam Maluku, Juli Rahantoknam, menitipkan pesan kepada komunitas pecinta alam yang sedang melaksanakan kegiatan di Lebetawi agar terus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, kaum muda pecinta alam memiliki peran penting dalam membangun dan mengangkat berbagai isu lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing. Rahantoknam mengatakan, perhatian terhadap lingkungan harus mencakup seluruh ekosistem, baik laut, darat, maupun sumber-sumber air. Para pecinta alam diharapkan mampu melihat berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya, termasuk permasalahan hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran, serta ancaman terhadap kelestarian alam.
4: Intinya kaum pemuda pecinta alam membangun isu terkait dengan lingkungan hidup di daerah masing-masing, entah itu lautnya, daratnya, airnya, dengan segala problema yang terjadi, permasalahan-permasalahan terjadi di kota masing-masing. Pecinta alam harus lebih giat untuk kerjasama dengan pemerintah, berkolaborasi untuk melihat lingkungan, karena alam ini kan bukan hanya sekedar berbicara, tapi alam ini juga butuh sentuhan untuk kita harus menjaga, merawat, dan kita melestarikan, karena alam ini bukan warisan bagi kita, tapi alamnya adalah titipan bagi anak cucu kita.
1: Ia juga mendorong komunitas pecinta alam untuk lebih aktif bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, alam membutuhkan kepedulian dan sentuhan nyata dari semua pihak melalui berbagai kegiatan yang dapat menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Rahantoknam mengatakan, alam merupakan titipan untuk anak cucu kita. Karena itu ia mengajak generasi muda, khususnya komunitas pecinta alam di Maluku, untuk terus bergerak dan mengambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan demi memastikan kekayaan alam tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Substitusi pangan lokal menjadi alternatif utama menekan ketergantungan warga terhadap komoditas kebutuhan pokok beras di daerah ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Danawati Amir, sejalan pengembangan komoditi lokal terutama embal yang dinilai kurang dikonsumsi dan tak diminati generasi muda, sesuai hasil survei ke beberapa sekolah sampel yang diteliti oleh Dinas Ketahanan Pangan. Namun hal ini bukan ukuran berarti pada kesimpulan minat warga Kota Tual untuk mengkonsumsi embal sebagai pangan yang unik dan telah dipromosikan hingga kota Milan, Italia. Olehnya itu, rutinitas guna mengangkat komoditi lokal ini akan terus dilakukan bagi peningkatan kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal secara berkesinambungan, juga menggerakkan sektor UMKM di lingkup Kota Tual.
5: Ini juga sudah menjadi atensi pemerintah daerah dan sampai ke pusat, bahkan kita sudah mempromosikan Embal begitu gencarnya sampai ke Milan bahkan. Dan ini tujuannya adalah bagaimana kita menghidupkan pangan lokal ini, jangan sampai punah. Karena kita melakukan survei kecil pada beberapa sekolah SMU di kota, ternyata dari 10 anak yang kita tanya, 7 anak itu dalam 2 tahun tidak pernah makan Embal. Bahkan ada yang belum pernah mencicipi Embal. Itu bukan menjadi sebuah representatif, tapi bisa menjadi sedikit gambaran kepada kita bahwa kalau Embal ini kita tidak kembangkan, maka kita khawatirkan jangan sampai kemudian konsumennya akan hilang ke depan, karena generasi kita tidak mengenal.
1: Danawati juga menyimpulkan ukuran konsumsi Embal dan pangan lainnya, misalkan singkong, ubi jalar, dan talas sangat memiliki perbedaan. Olehnya itu, pihaknya akan terus menggelar kegiatan rutin guna memicu kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal melalui perbaikan kualitas produk dan peluang pasar yang mampu memudahkan petani dalam memicu tingkat pendapatan masyarakat di bumi Maren demi perbaikan kualitas hidup dan memicu produktivitas petani, menekan ketergantungan masyarakat terhadap pangan beras yang menjadi komoditas nasional yang lebih dominan dipasok dari luar daerah. 5 aran perda diusulkan pemerintah Kota Tual untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Tual Selasa kemarin. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual dalam rangka penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Tual terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046 dan pembicaraan tingkat 2 terkait pengambilan keputusan terhadap 5 ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Tual, yakni rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046, ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, dan ranperda perubahan peraturan daerah Kota Tual nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Di samping itu, Renwat juga menyampaikan ranperda lainnya, di antaranya rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba yang akan merusak tubuh dan masa depan anak-anak bangsa. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan, kepada RRI mengatakan Pulau Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, masih berada dalam status siaga darurat menyusul potensi kekeringan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah pencegahan guna mengantisipasi peningkatan status menjadi darurat bencana. Menurutnya, potensi kekeringan cukup besar apabila curah hujan tidak turun di wilayah tersebut sepanjang Agustus. Ahmad menyebutkan sejumlah rumah di Kaimear mulai mengalami kekeringan pada bak penampungan air. Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
6: Kondisi Kaimear masih dalam status siaga darurat, sehingga kita ambil langkah-langkah pencegahan sebelum masuk di status darurat bencana. Status darurat bencana itu sangat potensi besar, karena Agustus ini misalkan hujan tidak turun di Pulau Kaimear, maka bisa pastikan bahwa kemungkinan kita akan mengalami kekeringan yang sangat besar. Ada beberapa rumah yang penampung baknya itu sudah kering, sehingga memang perlu perhatian bantuan dari pemerintah daerah.
1: Sebagai langkah penanganan, BPBD Kota Tual telah menyalurkan air mineral dalam kemasan karton serta air dalam galon ke Pulau Kaimear. Bantuan tersebut dikirim pada 31 Juli 2026, kemudian kembali didukung Dinas Kesehatan Kota Tual melalui pengiriman air pada 10 Agustus 2026. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi langkah antisipasi selama kondisi kekeringan masih mengancam. BPBD Kota Tual memastikan pemantauan terhadap kondisi KMR terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan apabila kebutuhan air bersih masyarakat meningkat akibat tidak adanya curah hujan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual, Abraham Rahawarin, mengajak peserta didik menjadi generasi yang mampu menentukan arah masa depan Maluku. Pesan tersebut disampaikan Rahawarin dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. Rahawarin mengatakan, peserta didik merupakan generasi emas yang akan menentukan wajah daerah pada masa mendatang, sehingga harus terus belajar dengan tekun. Ia juga mengingatkan para pelajar untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan mereka.
7: Kalian adalah generasi emas Maluku yang akan menentukan wajah daerah ini pada masa depan. Teruslah belajar dengan tekun, memanfaatkan teknologi secara bijak sejauh perilaku negatif, narkoba, kekerasan perundungan dan berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan kalian. Tumbuhkan budaya membaca, budaya belajar, budaya disiplin dan budaya berprestasi. Jadilah generasi yang bangga menjadi anak Maluku.
1: Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengembangan potensi diri. Karena itu peserta didik didorong untuk membangun budaya membaca, budaya belajar, serta budaya berprestasi sebagai bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Rahawarin berharap para peserta didik dapat menjadi generasi yang memiliki karakter kuat, berprestasi, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan, masa depan Maluku berada di tangan generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawerisa dan Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak meminta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk melaksanakan tugasnya dalam memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dapat mensejahterakan masyarakat Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak mengatakan, saat ini pemerintah pusat dan jajarannya telah memperhatikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui bantuan-bantuan anggaran yang telah dikucurkan demi untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dan juga untuk membantu mensejahterakan masyarakat di Tanimbar.
8: Pertama-tama terima kasih dan apresiasi buat pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang telah memiliki empati bagi seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Yang berikut terima kasih untuk semua dukungan, semua kritikan dan apapun yang diberikan kepada kami sebagai pemerintah. Kepercayaan yang diberikan kepada kami adalah sebuah kepercayaan yang merupakan amanah dari Tuhan. Sehingga kami akan berupaya untuk bergerak, bekerja dengan segala ketulusan dan bekerja secara berintegritas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.
1: Wakil Bupati lebih lanjut menyampaikan seperti yang tercantum pada tema HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar akan berupaya sekuat tenaga dan tidak mungkin bekerja secara mandiri, namun tetap bekerja secara bersama-sama. Masyarakat Tanimbar juga harus proaktif sehingga apa yang diprogramkan lewat visi misi dapat diwujudkan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Kapolres Kepulauan Tanimbar menjemput kedatangan tim supervisi dari Biro Pengkajian dan Strategi Rojiantra, Staf Sumber Daya Manusia SSDM Polri di Bandara Matilda Batlayeri, Desa Tumpur, Kecamatan Wartamrian. Kedatangan tim supervisi Biro Pengkajian dan Strategi, Staf Sumber Daya Manusia dari Mabes Polri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertujuan melakukan penyusunan kajian kebijakan rekrutmen Barekpro dan Bakomsus Polri pada wilayah perbatasan pada Rabu kemarin. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan kehadiran tim supervisi Rojian Stra SSDM Polri ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan seluruh program penguatan SDM Polri di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar agar dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Polres sangat menyambut baik kedatangan tim supervisi Rojian Stra SSDM Polri di Bumi Tanimbar. Kegiatan supervisi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas rekrutmen serta memberikan penguatan mental, fisik, dan karir bagi para bintara perbatasan yang bertugas di garda terdepan pertahanan negara. Program rekrutmen proaktif Rekpro dan penempatan strategis bintara perbatasan merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam memperkuat lini pelayanan publik, menjaga stabilitas Kamtibmas, dan memperkokoh pilar keamanan di wilayah terluar NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sehingga melalui supervisi ini diharapkan pemetaan potensi kendala di lapangan serta pemenuhan hak-hak personil perbatasan dapat terfasilitasi dengan lebih baik. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 21 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 81%. Kemudian cuaca untuk Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta Amir Mahmud Takirubun yang dilantik sebagai Kepala Ohoi Selayar merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin Ohoi Selayar. Pulau Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur masih berada dalam status siaga darurat menyusul potensi kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baiklah, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, awal baru saja kita ikuti sajian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah malam ini. Pendengar, semoga bermanfaat untuk kita. Anda tetap terus bersama kami di program 1 RRI Langgur, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih bersama kami. Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabang tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pro 1 RRI Langgur menemani Anda mendengar di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dari pagi jam 4.55 hingga kini masih mendengarkan kami, RRI Langgur Programa 1. Dan pendengar, untuk Anda di saat ini, saya Ellen temani Anda pendengar di meja siar. Ada rekan kami Bung Sami Ohirat di meja operator. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Van. Edisi hari ini pendengar, kami masih hadir dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sana. Berharap Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas Anda juga lancar hari ini walaupun agak panas. Tapi semoga apa yang Anda rencanakan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Nah, mendengar satu informasi untuk Anda, sebelum nanti kami hadirkan lagi beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda, terkait dengan Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI menilai ketersediaan energi harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Nah, Ketua FKBI Tulus Abadi menilai pasokan BBM sangat vital dalam penanganan tanggap darurat bencana. Nah, BBM diperlukan untuk mendukung transportasi, distribusi pangan, air bersih, serta kelancaran layanan publik di wilayah terdampak. Nah, pendengar, menurut Tulus, gangguan pasokan energi berpotensi menghambat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin krusial ketika pasokan listrik terganggu dan warga membutuhkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. Nah, Tulus menilai keberlanjutan pasokan energi berpengaruh langsung terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Menurutnya, kelancaran energi menjadi faktor penting dalam memulihkan aktivitas masyarakat pasca bencana. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan pasokan energi dinilai menjadi prioritas saat ini di NTT pasca bencana, karena memang pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan kelancaran distribusi logistik pangan, air bersih, dan layanan publik di wilayah terdampak.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Langgur menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Di kesempatan malam ini kami cukupkan kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pop Indonesia. Dan di ruang dengar Anda, pendengar, kami hadirkan mimbar agama Islam di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, bersama Ustadz Harus Bugis dengan topik meneladani akhlak terbaik dari Rasulullah. Pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda, pastoraku kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langguran sekitarnya. Semoga Anda kabar baik hari ini dan menemani santai malam Anda, pendengar. Kita ikuti mimbar agama Islam. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كمسلمين tentu tiada kata yang paling patut dan paling pantas untuk kita aturkan sebagai pembuka dari majlis kita ini adalah kita muji Allah Azza wa Jalla. Memuji Allah dan bersyukur atas karunia dan nikmatnya. Dan tidaklah malam ini, di kesempatan ini, kita duduk, hadir, berkumpul di sini, melainkan bagian dari karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh betapa banyak orang yang terhalangi dari kebaikan majelis ilmu, dari berkumpul, bermajelis di taman, di antara taman-taman surga. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pembahasan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pembahasan yang tidak pernah bosan untuk dibahas, untuk dikaji, untuk didengarkan. Pembahasan yang mendatangkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Pembahasan yang kita semua, saya yakin, sedang berupaya, sedang berusaha untuk mewujudkannya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa akhlak baik, adab yang baik adalah pertanda sempurnanya iman seseorang. Beliau alaihissalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik, yang bagus akhlaknya. Nabi kita alaihissalam juga menyebutkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin dengan akhlak yang baik, dengan muamalah yang baik, akan dapat mencapai tingkatan orang yang melaksanakan puasa siang harinya dan di malam harinya dilanjutkan dengan melakukan qiyamul lail. Dua ibadah yang mungkin jarang orang bisa mengumpulkannya. Siang harinya menyibukkan diri dengan berpuasa, kemudian di malam harinya bergadang melakukan qiyamul lail, melakukan salat malam. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, innal abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim alqaim. Bahwa seorang hamba dengan akhlak baiknya, dengan dia berakhlak baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada manusia semuanya, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah berupa hewan dan binatang, ketika dia berakhlak baik, maka dengan sebab itu dia menggapai derajat orang yang berpuasa siang hari dan melakukan qiyamul lail. Kemudian di akhirat, Nabi kita alaihissalam menyebutkan bahwa akhlak baik adalah amalan yang paling berat timbangannya. Ketika amal perbuatan kita ditimbang, di mizan, pada timbangan, maka dari sekian amalan, dari sekian perbuatan kebaikan, dikatakan oleh Nabi kita SAW, sebagai yang paling berat adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian Nabi kita SAW juga menyebutkan, ketika ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, maka beliau menyebutkan dua, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan dibersamai dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Pembahasan tentang akhlak ini adalah pembahasan yang kita tidak boleh jemu untuk mendengarkannya, mempelajarinya, mengkajinya, dan tidak pernah kita mengatakan bahwa kita telah sampai pada puncak, kemudian tidak lagi berupaya untuk meningkatkan akhlak baik kita. Di sini kita akan membaca beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab ma jaa'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menerangkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perangai beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau beradab. Tentunya akhlak yang paling baik, yang paling tepat untuk kita kejar, untuk kita usahakan, untuk gapai, usahakan untuk kita wujudkan adalah akhlak yang diterapkan, akhlak yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang paling sempurna dalam hal akhlak. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, yang luar biasa. Dan tentang baiknya akhlak Nabi SAW telah diakui sejak beliau belum diangkat sebagai Nabi. Diakui oleh orang-orang Quraisy, diakui oleh orang-orang musyrikin tentang ketinggian dan keluhuran akhlak beliau alaihi salatu wasalam. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis Amr ibn al-As, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadisihi ala asharril qaum yata'allafuhum bidzalik. Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyambut dan berbicara kepada dengan baik kepada orang yang paling buruk. Beliau alaihi salatu wasallam ketika bermajlis, ketika berhadapan, ketika berbicara sekalipun kepada orang yang paling buruk, sekalipun kepada orang yang paling jahat, maka beliau akan menghadap kepadanya dengan seluruh wajah beliau. Beliau akan melihatnya, beliau akan menghadapnya, menatapnya dengan tatapan, dengan wajah yang riang, dengan wajah yang bersahabat. Akbala yuqbilu biwajhihi. Beliau akan melihatnya, menatapnya, menghadapnya dengan wajah beliau yang bahagia, yang senang, yang gembira. Wa hadisihi. Begitu juga dengan tutur kata beliau. Beliau alaihi salatu wasalam berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang baik, dengan pembicaraan yang mendatangkan kelapangan dada, ala asyaril qaum, bahkan itu sekalipun kepada orang yang paling buruk, orang yang paling jahat. Lalu jika seperti ini yang beliau lakukan kepada orang yang paling buruk, maka kira-kira bagaimana beliau akan menghadapi, berbicara, berbincang kepada sahabat-sahabat dekat beliau, kepada orang-orang beriman. Kemudian dilanjutkan oleh Amr bin As, fakana yuqbilu biwajhihi wa hadisi aliyya. Dan beliau pun menghadap kepadaku dengan wajahnya, dengan ucapannya, ya, kepadaku. Untuk apa beliau berbicara dengan wajah ceria, dengan ucapan yang baik kepada Amr bin As? Seperti katakan di awal, ya ta'allafu. Beliau hendak mengambil hati, mengambil hatinya Amr bin As, sebagaimana beliau berbicara dan baik kepada orang yang paling jahat sekalipun untuk mengambil hatinya. Hatta dhanantu anni khairul qaum. Amr bin As mengatakan, sampai-sampai aku mengira akulah sahabat yang paling baik. Padahal para sahabat tahu, para sahabat sudah mengerti sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat pun yang merasa lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar Umar. Tapi kata Amr bin As, saking dia melihat bagaimana Nabi memperlakukannya, berbicara, berhadapan dengannya, dengan wajah yang ceria, dengan seluruh wajahnya, seluruh badannya, dengan seluruh ucapannya, dia merasa seakan-akan dialah orang yang paling baik. Dialah sahabat yang paling afdal. Sehingga faqultu ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakrin. Dia, mungkin bahasa kita sekarang, GR. Dia merasa dialah orang yang paling afdal. Karena melihat bagaimana Nabi memperlakukannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku lebih baik atau Abu Bakar? Apakah yang terbaik itu adalah aku atau Abu Bakar? Qal Abu Bakrin. Nabi SAW, beliau tidak berdusta. Tidak bersilat lidah. Beliau sampaikan apa adanya. Beliau lakukan, beliau berakhlak, bermuamalah kepada Abu Mas dengan muamalah yang sempurna. Sampai-sampai Amr bin As merasa dialah orang yang paling baik. Dialah sahabat yang paling afdal. Tapi ketika Amr bin As bertanya, apakah dia lebih baik daripada Abu Bakar? Nabi menjawab, Abu Bakar. Yang terbaik adalah Abu Bakar. Tidak puas sampai di sini, Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ana khairun au Umar. Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih baik? Aku atau Umar? Qal Umar. Nabi menjawab, Umar. Umar lebih baik dari engkau. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun au Utsman. Apakah aku yang lebih baik ataukah Utsman? Qala Utsman. Nabi menjawab, yang lebih baik adalah Utsman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani. Ketika aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berbicara jujur kepadaku. Beliau berbicara apa adanya. Pala wadidtu anni lam akun sa'altu. Sampai-sampai aku berharap seandainya aku tidak pernah bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Di sini kita melihat salah satu akhlak mulia Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa beliau ketika berbicara, beliau memuliakan lawan bicaranya. Beliau berbicara kepada lawan bicaranya dengan wajah dan juga dengan ucapan yang baik. Tidak ketika berbicara sambil menghadap ke arah lain atau berbicara sambilan. Apa yang disampaikan oleh orang bicara kadang-kadang oleh sebagian kita tidak dengarkan. Kita tidak dengar secara sempurna. Kita dengar sambil lalu. Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak. Bahkan kepada orang yang paling buruk sekalipun, beliau tetap memberikan perhatian, penghargaan kepada orang yang beliau lawan bicara. Ketika beliau melakukan itu kepada orang yang paling jahat sekalipun, apa tujuannya? Yata'allafuhum bidzalik. Beliau melakukan itu untuk meraih simpatinya, untuk mencuri hatinya, sehingga dia tertarik kepada Islam, dia tertarik kepada keimanan, dia tertarik kepada kesalihan. Di antara hal penting ketika kita berusaha menyebarkan agama ini, ketika kita berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan, hal terpenting yang kita lakukan sebelum kita mengajaknya adalah bangun kedekatan. Buat dia bersahabat dengan kita. Buat dia tidak merasa ada jarak dengan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan kepadanya, apa yang kita utarakan, dia akan dengarkan dengan hati. Dia akan dengarkan dengan seksama. Dan itu yang ada pada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nabi kita alaihi salatu wasalam dipuji oleh Allah tentang hubungan beliau dengan para sahabat, bahwa para sahabat itu dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Seakan tidak ada jarak antara para sahabat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa demikian? Karena Nabi tutur katanya baik. Nabi punya sikap ramah lembut dan tutur kata sopan santun yang tinggi. Walaukun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi para sahabat, mereka tidak lari, mereka tidak menjauh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka tidak merasa ada jarak dengan Nabi alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi alaihi salam adalah orang yang hatinya lembut, sifatnya lembut, tutur katanya juga. Itu diantara akhlak Nabi kita alaihi salatu salam. Kemudian hadis kedua yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashra sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu yang mengabdi kepada Nabi. Salah satu orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani Nabi alaihi salatu salam. Dia mengatakan, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Aku melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Yaitu selama Nabi berada di kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan Nabi kita SAW tinggal di kota Madinah pas 10 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Beliau datang di bulan Rabiul Awal. Dan meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Pas beliau berada di Madinah 10 tahun. Nah ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, sampai kota Madinah, sekitar setengah tahun setelahnya disebutkan ibunya Anas bin Malik datang membawa putranya ini, yang bernama Anas bin Malik ini. Dia seorang yatim. Dia datang membawa putranya, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW untuk diterima sebagai pelayan beliau. Dan waktu itu Anas bin Malik usianya belum 10 tahun. Lalu apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik di dalam melayani Rasulullah? Yaitu membawakan beliau sandal, ya membawakan tombak atau tongkat untuk sutra beliau, dan kadang-kadang membawakan air untuk wudhu dan istinja beliau alaihi salatu salam. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hal melayani beliau alaihi salatu salam. Di sini Anas bin Malik menekankan bahwa dia melayani Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Dan 10 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Sepandai-pandainya seorang majikan, seorang tuan untuk memoles perilakunya, ya, maka dalam rentang 10 tahun itu pasti akan kelihatan watak aslinya, sifat aslinya. Kata Anas bin Malik, "Fama qala li ufqat." Selama 10 tahun itu tidak pernah sama sekali satu kali pun tidak pernah beliau berkata kepadaku, uf. Uf ini disebutkan huwa sautun idza sawwata bihil insan 'alima annahu mutadajjir mutakarrih. Kata uf kalau dalam bahasa Arab, di dalam budaya komunikasinya orang Arab, uf itu adalah kata yang menunjukkan dia sedang tidak senang, dia sedang jengkel. Tapi itulah kata yang menunjukkan ketidaksenangan, kejengkelan yang paling rendah. Mungkin kalau kita ketika dikatakan, ya ditegur seorang kemudian pecah mungkin. Atau mengatakan geremang istilahnya ya. Jadi ungkapan kalimat yang keluar dari mulut kita ini yang menunjukkan kita tidak senang. Yang menunjukkan kita tidak terima. Yang menunjukkan kita tidak setuju. Itu uf. Dan kalimat uf adalah kalimat yang menunjukkan kalimat paling rendah yang menunjukkan ketidaksetujuan. Ternyata yang seperti itu pun tidak pernah diucapkan oleh Nabi kepada Anas bin Malik yang masih kecil, dan itu dalam rentang 10 tahun. Mungkin tidak bisa kita bayangkan, sulit terbayangkan selama 10 tahun Anas bin Malik tidak melakukan kesalahan. Sementara dia juga masih kecil. Sangat besar kemungkinan ada kesalahan yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tapi selama itu Nabi tidak pernah mengatakan uf kepada Anas bin Malik. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa ma qala li syai'in sanatuhu lima sanatah. Tidak pernah beliau alaihi salatu salam mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang kulakukan, kenapa kamu melakukannya. Sesuatu yang harusnya tidak kulakukan, kemudian ternyata aku melakukannya. Tidak pernah Nabi menegur, menyalahkan, dan mengatakan kenapa kamu melakukannya. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tidak juga Nabi pernah mengatakan kepada sesuatu yang kutinggalkan, yang harusnya kulakukan. Tidak pernah beliau menanyakan dan mengatakan kenapa kamu tidak lakukan, kenapa kamu tinggalkan. Selama 10, tidak pernah kalimat kenapa kamu lakukan, kenapa kamu tinggalkan, tidak pernah keluar dari Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Beliau SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik muamalahnya. Al-Qadhiyat Beliau menjelaskan tentang akhlak baik, muamalah baik adalah mukhalatatun nas bil jamili wal bishri. Yang dimaksud dengan husnul khuluq atau akhlak baik adalah kita bergaul, bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menyenangkan. Wa tawaddud lahum, ya, yang menunjukkan kasih sayang, wal isfaqu alaihim wa ihtimaluhum wal hilmu anhum. Akhlak baik juga adalah kita bersabar dengan gangguan yang diberikan oleh orang lain. Kita bersabar menerimanya, ya. Wa tarku al-kibri wal istitatal wasl istitalati alaihim. Begitu juga akhlak baik adalah tidak sombong dan tidak mengangkat diri terhadap orang lain. Wa mujanabatul giladhi wal ghadabi wal mu'akhadah. Akhlak baik juga adalah tidak membalas, tidak marah, dan tidak berlaku kasar. Itu yang dimaksud dengan akhlak, akhlak baik. Yaitu kita bergaul, bermuamalah kepada orang lain dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, dengan kasih sayang, dengan sabar menerima gangguan jika terjadi gangguan dari orang lain, dan tidak sombong, tidak mengangkat diri, serta meninggalkan kasar, marah, dan tindakan membalas. Dan Nabi kita SAW, katanya sebenarnya adalah min ahsanin nasi khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kalimat kana menunjukkan itu berlaku terus. Mungkin kita bisa berakhlak baik di sebagian waktu, sebagian tempat. Nabi kita SAW, beliau berakhlak baik di semua waktu, sepanjang waktu, dan di semua tempat kepada semua orang. Wala masistu khazzan, wala hariran, wala syai'an, kana aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, tidak pernah aku menyentuh sesuatu, bahkan sutra atau sutra yang dicampur dengan wol yang lebih lembut daripada tangan Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara keistimewaan Nabi alaihi salam bahwa tangan beliau ini lembut. Kata Anas bin Malik, bahkan lebih lembut dari sutra dan lebih lembut dari semua sesuatu. Wala syamimtu miskan qattu wala itran. Tidak juga aku pernah mencium aroma misk. Misk adalah minyak wangi yang terbaik, disebut dan misik. Tidak pernah aku mencium aroma misik maupun minyak wangi secara umum, kana athyaba min araqin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum daripada keringat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam, dan ini adalah keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkeringat tetapi keringatnya tidak mengeluarkan aroma tidak sedap. Bahkan kata Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain, keringat beliau lebih harum daripada minyak misik. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam tidur, dan disebutkan oleh Ummu Sulaim juga, ketika Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Ketika Nabi datang ke Ummu Sulaim, kemudian beliau tidur di sana, keluar keringat banyak dari badan beliau. Maka Ummu Sulaim mengambil botol, kemudian keringat Nabi diambil, ya, dimasukkan ke dalam botol tersebut karena harum, dan untuk bertabarruk juga. Adapun bertabarruk dengan fisik Rasulullah, dengan badan beliau, ataupun dengan pakaian yang melekat pada beliau sallallahu alaihi, hukumnya boleh dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi mencukur rambut, rambut beliau mereka bagi-bagi, ditaruh dalam botol. Nanti kadang kalau ada yang sakit, mereka minum airnya. Tapi ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam, dan para sahabat tidak pernah melakukannya kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita melihat salah satu akhlak beliau alaihi salatu wasallam, yaitu sebagai orang yang sangat lembut, tutur katanya baik, ya. Bahkan kepada pembantunya sekalipun tidak pernah beliau mengatakan uff, menunjukkan kedongkolan, menunjukkan kejengkelan. Tidak pernah beliau mengatakan kenapa lakukan ini, kenapa tinggalkan ini. Itu selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik sebagai saksi itu mengatakan, kana min ahsanin nasi khuluqan. Beliau adalah orang yang paling baik akhlak. Hadis berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana indahu rajulun bihi ataru sufrah. Anas bin Malik meriwayatkan, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tapi di mukanya ini ada bekas sufrah, zafaran. Zafaran adalah jenis minyak wangi untuk perempuan. Jadi untuk minyak wangi perempuan itu aromanya tidak menyengat, tapi ada warnanya. Tanpa warnanya, aromanya kurang. Sedangkan minyak wangi laki-laki itu identik dengan aroma yang keras, tapi tidak berwarna, ya tidak meninggalkan warna. Di sini disebutkan, Anas bin Malik menyebutkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ternyata di mukanya ada bekas za'faran. Berarti dia memakai minyak wanginya perempuan. Atau mungkin minyak wangi yang ada di istrinya, itu yang melekat di mukanya, bisa jadi. Wa kana Rasulullah SAW la yakadu yuwajihu ahadan bisya'in yakrahu. Nah, di antara akhlak Nabi SAW, beliau tidak pernah yuwajih ahadan bisya'in yakrahu. Jadi kalau ada sesuatu yang beliau tidak suka, beliau tidak pernah membantahnya atau menegurnya secara frontal. Tidak pernah beliau mengambil sikap hadap-hadapan. Palam maqama, karena itu beliau menunggu orang ini pergi. Palam maqama lil qaum, palam maqama qala lil qaum. Ketika orang itu pergi, beliau kemudian berkata kepada sahabat, "Lau kultum lahu yadu hadhi sufrah." Coba mungkin ada di antara kalian, sampaikan kepadanya supaya dia bersihkan, dia tinggalkan za'faran itu, dia tinggalkan sufrah tersebut. Beliau tidak menegurnya sendiri. Beliau tidak mengambil posisi berhadap-hadapan dengan sahabat ini. Mungkin beliau menjaga perasaannya, dan ini juga sekaligus menunjukkan sifat malu Rasulullah SAW. Beliau orang yang sangat pemalu, bahkan disebutkan lebih pemalu daripada perempuan yang ada di dalam pingitannya. Perempuan gadis yang masih dalam masa pingitan, ketika dia akan berbicara kepada laki-laki itu sangat malu. Nabi kita SAW lebih malu daripada gadis yang ada di pingitannya. Jadi beliau tidak mengambil sikap menyerang atau menyalahkan langsung, melainkan beliau menyuruh sahabat lain yang menegur orang tersebut. Dan dalam banyak hal, kita mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW, ketika dilaporkan ada seorang mengatakan begini, ada seorang melakukan begini, beliau tidak menegurnya langsung, beliau tidak menyebut namanya langsung. Beliau akan mengatakan, mabalu aqwa, ada apa sebagian orang? Beliau tidak mengatakan, kenapa si fulan begini? Kenapa fulan begini? Tidak, beliau tidak menyebut nama. Beliau akan menyampaikan peringatan secara umum. Ya, seperti kisah tiga sahabat yang datang ke rumah Nabi hendak bertanya tentang bagaimana ibadah beliau di rumah. Ya, kemudian setelah mengetahui, mendapatkan jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak sholat malam sempurna, bahwa beliau kadang berpuasa, kadang tidak, dan beliau begini-begini. Mereka mengatakan, yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah selamanya. Yang satu mengatakan, aku akan terus berpuasa. Yang satu mengatakan, aku akan terus sholat malam full. Dan ucapan ini ucapan yang keliru, sikap keliru. Maka ketika Aisyah memberitakan kepada Nabi ucapan tiga orang ini, beliau kemudian berkhutbah, berpidato, mengatakan, mabalu aqwam, ada apa sebagian orang? Beliau tidak mengatakan, kenapa pulan mengatakan begini, tidak. Beliau mengatakan, kenapa sebagian orang mengatakan begini. Dikisah seorang sahabat yang merupakan majikannya Barirah. Kemudian Aisyah yang hendak memerdekakan Barirah, tetapi majikannya mengatakan, silakan Aisyah memerdekakannya, tapi hak walaknya, hak perwaliannya tetap milikku. Sedangkan di dalam Islam, hak perwalian terhadap budak yang dimerdekakan itu milik orang yang memerdekakannya. Nah, majikan Barirah ini, dia menyarankan, silakan Aisyah membantu Barirah untuk menebus dirinya, memerdekakannya, tapi syaratnya hak walaknya tetap ada padaku. Kemudian Aisyah menyampaikan ucapan itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi kemudian berkhutbah, berpidato, dan mengatakan, mabalu aqwam, mabalu qaum. Kenapa sebagian orang mengatakan begini? Tidak langsung menyebut nama. Dan ini adalah diantara akhlak baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya nasihatnya sampai, pelajarannya sampai, dan itu tidak, dan tanpa menjatuhkan atau mempermalukan orang yang ditegur. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang fahish, bukan orang yang punya ucapan keji, ucapan buruk yang sangat buruk, bukan. Wala mutafahishan, tidak juga perbuatan beliau keji. Ucapan beliau baik, tidak keji. Perbuatan tindak tanduk beliau juga baik, bukan perbuatan yang keji, bukan perbuatan yang buruk. Keji itu adalah buruk yang sangat. Dan sebagian menafsirkan, memahami hadis ini bahwa beliau bukan orang yang biasa keji ucapan dan perbuatannya, bukan juga orang yang memaksakan diri berusaha untuk berucap dan bertindak keji buruk. Ada orang yang ucapannya mudah sekali mengucapkan kalimat kotor, kalimat buruk, mudah ya. Tapi terlontar, terucap sekali, dua kali. Ada orang yang ketika dia berucap kotor, keji, dia mengulang-ulangnya. Ini makna dari fahish, mutafahish. Jadi Nabi SAW bukan orang yang keji, bukan juga orang yang apa ya, yang sengaja melakukan kejian itu. Ucapan beliau baik, tidak keji. Perbuatan beliau juga semuanya baik, tidak keji. Wala sakhaban fil aswaq, beliau bukan orang yang suka teriak di pasar. Kalau di pasar saja beliau tidak suka teriak, bagaimana dengan bukan di pasar? Di pasar itu tempat keramaian. Kalau kita berbicara pelan, ucapan kita tidak akan didengar. Tetapi di pasar sekalipun, beliau alaihi wasallam tidak suka sahab, tidak suka teriak. Lalu bagaimana di tempat yang wala yajzi bisayyati sayyi'ah? Beliau alaihi wasallam juga tidak pernah membalas keburukan dan keburukan. Nabi kita SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Artinya, jika ada orang yang berbuat buruk terhadap diri beliau, melakukan keburukan pada sesuatu yang itu hak beliau, beliau tidak pernah membalasnya. Coba dilihat sejarah sirah Nabi SAW, ketika beliau diganggu, ketika beliau disakiti, ketika beliau sedang sholat, kemudian ya, orang musyrikin menimpakan isi hati unta di atas kepala beliau yang sedang bersujud. Apakah beliau pernah membalasnya? Tidak pernah beliau membalas satu keburukan pun yang ditimpakan kepada beliau. Tidak pernah. Tapi beda halnya kalau ada orang yang mengganggu agama Allah, yang melanggar syariat Allah, maka beliau akan balas. Orang-orang musyrikin beliau perangi. Tapi kalau kaitannya dengan hak beliau, yang disakiti adalah hak beliau, yang diganggu adalah hak beliau, tidak pernah beliau membalasnya. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah. Padahal dalam syariat, membalas keburukan dengan keburukan setimpal, boleh atau tidak, diperbolehkan. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Ya. Kalau membalas keburukan, balas dengan keburukan yang semisal. Kalau dicaci sekali, balas dengan cacian sekali. Kalau dipukul dua kali, balas dengan pukulan dua kali, boleh. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi yang paling afdal, yang paling bagus adalah memaafkan, melapangkan, dan pahalanya ada di Allah azza wa jalla. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi Nabi kita SAW, beliau memaafkan dan bersifat lapang. Dada beliau lapang, beliau maafkan dan dada beliau lapang. Yasfah, sifat lapang itu lebih tinggi daripada memaafkan. Kadang kita memaafkan tapi hati kita tetap jengkel. Kadang-kadang kita tidak mau bertemu dia. Kenapa? Karena hati kita ini masih tetap sakit walaupun sudah kita maafkan. Adapun Nabi kita SAW, beliau maafkan dan dada beliau lapang. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau maafkan dan dada beliau langsung lapang. Itu diantara hadis-hadis tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hanya 4 dari sekian belas hadis yang dibawakan Imam Tirmidzi dalam bab ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah azza wajalla untuk meniti, mengikuti jejak beliau alaihi salatu wasalam dalam berakhlak baik, dalam bermuamalah baik, ya, terutama apa yang sudah kita dengarkan tadi tentang sifat memaafkan, lapang dada, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, dan bagaimana kita berbicara berhadapan dengan semua orang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذه حنين حزين النادي يداه

Pendengar saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langguran sekitarnya, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, bersama Ustadz Harus Bugis dengan topik meneladani akhlak terbaik dari Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua di malam ini pendengar, isi dari mimbar agama Islam. Dan nanti kan kami akan hadir kembali untuk Anda dengan topik lainnya pendengar, lebih spesial lagi untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.

0: Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasnya masalah terhadap hal ini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Namanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis yang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Kemenak. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, implikannya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Itu tadi sajian Warta Berita Nasional baru saja kita ikuti, saudara, dan semoga informasinya bermanfaat untuk kita di malam ini. Dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, RRI Langgur, menemani Anda di frekuensi 103,6 MHz.

Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu untuk edisi malam ini. 30 menit kebersamaan kita pendengar hingga nanti di jam 10 malam akan kami temani dengan lagu-lagu daerah untuk Anda di sana.

Pendengar, senang sekali kami masih temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara.

Anda sehat di malam ini setelah Anda melewati begitu banyak pekerjaan di siang tadi. Dan hingga kini Anda kembali bersama dengan keluarga.

Iya, line telepon 0813 pendengar.

Selain telepon 081354958575, kami buka untuk Anda bagi yang ingin salam-salam ataupun Anda yang mau request lagu juga boleh ya. Iya, karena kebersamaan kita hingga nanti jam 10 malam atau tepat pukul 22.00. Dan selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pilihan daerah, nanti akan kami persembahkan untuk Anda. Temani Anda yang sudah mulai beristirahat, kelelahan karena begitu banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan di hari ini, dan waktunya Anda beristirahat. Pastikan bahwa istirahat Anda berkualitas malam ini, sehingga nanti bisa mendukung pekerjaan atau rutinitas Anda lagi di hari esok ya. Oke, RRI Langgur, program 1 menemani Anda pendengar. Lain telepon kami tunggu di 081354958575.

Iya, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa di 08135495875 bagi yang mau salam-salam atau request lagu juga boleh. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Langgur. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ataupun yang ada di Bumi Jargaria, Kota Dobo. Selamat malam untuk Anda di sana, terima kasih bagi yang memantau kami di 89,1 MHz di Kota Dobo. Selamat beristirahat bagi Bapak Ibu yang sudah beristirahat ya. Yang masih beraktivitas tetap semangat di sana, tapi waktu kini berputar begitu cepat. Iya, kalaupun tubuh Anda sudah tidak bisa bertahan lagi ya, ibarat handphone yang harus dicas dulu ya, maka Anda harus beristirahat dulu sebelum nanti iya Anda sakit pastinya. Iya, masih ada hari esok untuk Anda bisa melanjutkan lagi pekerjaan Anda, pendengar, tanpa harus memaksakan diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada hingga larut malam seperti ini. Oke, 45 menit pendengar kini bergeser dari jam 9 malam atau pukul 21. Ruang Rindu tentunya masih menemani Anda hingga tepat pukul 22.00. Akan ada sajian lagu-lagu pilihan daerah temani Anda.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Baik pendengar, itu tadi dua lagu pilihan sudah menemani Anda di sana dan masih menanti Anda kurang 5 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya Dola di Pulau Terapung.
0: Ayah Dola di Pulau Terapung, di Fair ya, Ayah Dola ya.
1: Iya,
0: tetangga betul. Ternyata. Ayah Dola, apa kabar nih?
1: Baik.
0: Baik. Iya. Ayah Dola mau salam-salam untuk siapa di mana?
1: Sama-sama buat KPNR dan jajaran RSI keseluruhan. Lanjut di Kampung Raja ada Mugani sekeluarga. Kembali okay. Di Kebesar Selatan ada Bung Bravo.
0: Iya.
1: Ibu Tuti, Ibu Tinggi, Bung Rumlus.
0: Oke.
1: Kembali di rumah ada Nanda Saleh, Aira. Langsung di Kur ada Aymara dan Ibu Guru.
0: Oke.
1: Itu aja kakak, selamat malam.
0: Selamat malam. Ayah Dola mau request lagu apa ini? Ya nanti Ellen pilihkan ya begitu. Atau
1: lagu apa itu?
0: Ini karena waktunya sudah hampir selesai kebersamaan kita di Ruang Rindu, maka satu lagu saja, biar ku sendiri punya The Mercies. Oke?
1: Okay? Itu saja kata, ya? Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ayah Dola, karena memang waktu kita sudah hampir selesai untuk iya program atau acara kami Ruang Rindu di malam ini. Maka hanya tersisa satu lagu ya yang nanti kami putarkan untuk Ayah Dola spesial di malam ini, menjadi penelpon pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya pendengar, kami berharap Anda selalu terhibur bersama kami Pro 1 RRI Langgur yang sudah beristirahat lebih awal, semoga mimpi indah ya. Oke, semangat untuk para ibu remaja putri yang masih saja sibuk-sibuk di garis belakang. Iya, walaupun makan malam sudah usai, tapi harus ada yang disiapkan untuk esok pagi ya. Mungkin saja sudah menyiapkan sarapan pagi yang mudah agar supaya besok tinggal satset selesai. Oke, satu lagu kami putarkan untuk Ayah Dola. Terima kasih sudah mampir di Ruang Rindu malam ini. Ku sendiri, biar ku sendiri punya demarsi hingga nanti kita jelang tepat pukul 22 waktu Indonesia bagian timur.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 RRI Langgur, dan usai sudah kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Selanjutnya kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan daerah untuk Anda. Iya, mengawali jumpa kita, kami lebih awal hadirkan lagu-lagu pilihan dari Tanah Ewaf untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Disusul ada lagu dari NTT, spesial untuk bos dara kita yang tentunya saat ini masih apa ya, merasa sedih ya untuk menjalani keseharian mereka beberapa hari terakhir ini dengan penuh ketakutan. Semoga lagu ini hadir untuk menguatkan saudara kita di NTT. Dan juga ada lagu dari MPD, dari MPD kita terbang ke Kalimantan Barat dan Banyuwangi akan hadir temani Anda di malam ini.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Luar biasa Pak Wobudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Mendengar demikian lagu-lagu daerah dari Tanaiva, ada juga dari NTT, lalu baru saja kita dengarkan juga satu lagu dari daerah Sunda untuk Anda. Menempatkan kita di jam 10 malam lebih 32 menit. Masih menemani Anda selanjutnya dengan lagu-lagu pilihan dari MBD dari Kalimantan Barat dan juga Banyuwangi akan hadir menemani Anda di sana. Teman yang sudah pada tidur, selamat beristirahat, mimpi yang indah, dan iya pasti yang belum tidur masih merencanakan apa yang harus besok dilakukan atau pekerjaan yang tersisa hari ini dan akan diselesaikan di hari esok.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur. 32 menit kini bergeser dari jam 11 malam ini. Pendengar, itu tadi alunan lagu-lagu pilihan dari Tanah Air sudah hadir menemani Anda yang sudah beristirahat di sana. Selamat malam. Semoga mimpi indah di malam ini, pendengar. Dan masih tentunya kami menghibur Anda di sana dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Ada Syah dengan Semua Rasa, disusul Lelakiku Punya Hercules.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada, jam 11 atau pukul 23 lebih 50 menit kebersamaan kita, dan lagu-lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda. Berharap lagu-lagu ini bisa menghibur Anda melepas berbagai rasa lelah Anda ataupun yang saat ini dirundung masalah. Semoga perlahan-lahan Anda bisa lupakan dan Anda juga menikmati istirahat di malam ini. Kami yang bertugas malam ini, pendengar, saya Ellen bersama pengarah teknik Bung Sami Ohirat dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pagi jam 4.55 hingga kini. Semoga informasi hiburan yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda di sana. Dan tak terasa, pendengar, kita di penghujung kebersamaan untuk malam ini, dan kami yang bertugas ucapkan terima kasih banyak sudah menemani. Dan nanti kita akan kembali bersama, pendengar, di lain waktu, lain kesempatan. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang indah, dan sampai jumpa.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Erlina Tiara bersama operator studio Bung Sami Ohirat dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua, Indonesia Langgur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi hari ini, Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Kami tim lintas tual pagi kembali menemani Anda. Dan di saat ini berkar sedang dikumandangkan azan sholat subuh pada setiap masjid masing-masing di wilayah Kepulauan Nike, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Nike, bahkan di mana saja Anda berada. Bagi umat Nasrani juga sudah bangun dari tempat tidurnya mengikuti doa pagi, ibadah pagi, umat Hindu, umat Buddha dan semua. Ya, selamat menyambut waktu pagi Anda dengan penuh sukacita, bahagia selalu. Dan mereka, kami sudah siapkan mutiara hati Islam di edisi pagi hari ini, mereka diistimewakan untuk umat Islam di mana saja berada, khususnya yang ada di Kepulauan Nike. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

كليا صبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bersua kita pagi ini. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan baik dan kurang lebih 50 menit ke depan kita bersama di Mutiara Hati Islami bersama dengan guru kita Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiai Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Al-Ustadz Haji Mukhlis Azhari Rahayaan. Tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan insya Allah kita umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita akan membahas tentang sejatinya merdeka itu adalah satu keadilan.

Keadilan itu merupakan kebebasan untuk mengembalikan kepada fitrah manusia, yaitu adanya keamanan yang mengancam dirinya dengan cara mencegah kemungkaran dan mewujudkan keamanan dan ketentraman dengan cara menasehati dan memerintahkan kepada suatu kebaikan yang difahami dengan sebutan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu wujud dari kebutuhan manusia merupakan adil, dan kemerdekaan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi, karena Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Di pagi yang istimewa ini, insya Allah guru kita akan mencerdaskan kita dengan sejatinya merdeka itu adalah keadilan. Sudah adilkah Anda pada diri sendiri? Kita dengarkan lantunan kalam Allah terlebih dahulu. Insya Allah memberikan kesejukan, motivasi untuk kita di hari ini. Semoga Allah ridha. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adil merupakan jalan satu-satunya dalam mewujudkan kemerdekaan. Dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan agar selalu berbuat adil dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan jalan inilah al-muflihun adalah bentuk kemerdekaan akan bisa diperoleh. Kita akan mendengarkan ilmu, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, membuka cakrawala berpikir kita agar adil pada diri kita terlebih dahulu. Adilnya apa? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zal mu'minin wa adallal kafirin wa nasara 'ibadahul mu'ahidin wa ja'ala fi ta'atihi sa'adatal muttaqin wa fi 'isyanihi halakat dzalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabi rasidin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Al-ayah yang mananya Allahu a'lam bi muradihi wa irabihi. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara pagi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pantas dan selayak kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus mengalirkan nikmat dan menambah nikmat yang lainnya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus pandai terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat di mana kita sekarang terbebaskan dari belenggu penjajahan. Kita semua sudah merasakan indahnya merdeka. Kita bisa melaksanakan ibadah, bekerja dan membuat karya yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya. Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia harus penuh dengan makna. Di masa ini kita mengenang perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Kemeriahan lomba yang kita gelar, kibaran bendera dan ucapan yang dan upacara jangan hanya menjadi simbol, harus dibarengi dengan kesadaran menjaga kemerdekaan sejati. Karena esensi dari kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari penindasan, korupsi, ketidakadilan, dan segala bentuk kezaliman yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini kita harus jujur melihat kondisi negeri ini. Masih banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, serta kepemimpinan yang lebih mementingkan citra pribadi dan golongan daripada amanah. Oleh karena itu, bagi seluruh elemen bangsa, khususnya untuk para pemimpin dan penegak hukum, mulai dari tingkat RT, ohoy-ohoy, hingga penjabat tertinggi setingkat menteri, bupati, wali kota, gubernur, termasuk juga presiden, mari kita sama-sama melakukan refleksi dan perbaikan. Tugas pemimpin dan penegak hukum bukanlah kehormatan semata, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adl. Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menguraikan ayat di atas tadi pada potongan ayat yang berbunyi, Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adl. Hendaklah kamu tetapkan secara adil berlaku untuk para pemimpin dan penegak hukum. Siapa saja di antara kita memiliki jabatan dan wewenang, maka wajib untuk berlaku adil. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ulama sepakat kalau para pemimpin dan penegak hukum memiliki kewajiban mutlak untuk berlaku adil dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Beliau memaparkan ajma'u ala anna man kana hakiman wajaba alaihi ayyahkuma bil adl. Ajma'u, para ulama sepakat, ala anna man kana hakiman, bahwa siapapun yang menjadi seorang penegak hukum, wajib alaihi ayyahkuma bil adl, wajib baginya untuk memutuskan perkara dengan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kewajiban memutuskan perkara dengan adil, amanah ini bukan sekedar tuntutan moral, tetapi perintah agama yang jelas dan tegas. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi hak, martabat, dan kehidupan orang banyak. Selanjutnya, keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau imbalan materi. Pemimpin dan penegak hukum yang adil akan menjadi penopang tegaknya kepercayaan rakyat dan terjaganya kemerdekaan sejati bagi bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwa pada hari kiamat kelak, setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bal amiru alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi." Kullukum, ala kullukum ra'in. Ingatlah, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Fal amiru alladhi 'alan nas, dan seorang pemimpin yang memimpin manusia adalah pemimpin, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu berlaku adil dan dari setiap kebijakan pro terhadap keadilan, maka kemerdekaan sejati akan terjaga. Keadilan adalah pondasi yang membuat bangsa ini kuat, sedangkan keberpihakan kepada rakyat dapat memastikan bahwa amanah kepemimpinan benar-benar membawa manfaat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita berharap semuanya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan semua berlaku adil dari setiap tingkatan. Maka insya Allah keamanan dan kesejahteraan akan tumbuh dari negara kita tercinta ini, dan kita semua masyarakat dan rakyatnya akan berjaya. mendapatkan kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kemerdekaan ini betul-betul berdampak pada kesejahteraan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat, bagi kita manusia, Al-Quran ini merupakan petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jalan kebenaran adalah Al-Quran, sama dengan jalan keadilan, yaitu adil terhadap Tuhan pencipta yang menciptakan manusia kita dengan sempurna, menegakkan keadilan dalam hubungan antar sesama manusia harus dilakukan dengan hati yang bening dan bersih. Janganlah karena kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kaum atau kelompok kita berlaku tidak adil. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang tidak kita kerjakan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Mutiara Hati Islami. Insyaallah ridho Allah terus mengalir untuk kita. Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya tipu muslihat dunia ini. Dan kita selalu diberikan petunjuk yang benar. Insyaallah kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama kita. Syukran Ustadz untuk waktunya sudah berbagi dengan pendengar kita di Mutiara Hati Islami pada pagi yang istimewa ini. Semoga Allah membalas semua budi baik Ustadz dengan ilmunya. Dan insya Allah, Allah mengampuni segala dosa khilaf yang sengaja kita perbuat maupun yang tak kita sengajai di hari yang kemarin, kemarin dan kemarinnya lagi, hari ini, dan insya Allah di hari esok. Saya Ahmad Doan Fatmawati, syukron ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Subuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia.
1: Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas Komando Mako Polres Maluku Tenggara. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langkur hari kemarin guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Saudara, itulah topik Warta Berita Daerah pagi ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Iksan Riyando, inilah berita selengkapnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan kepada RRI mengatakan, Pulau Kaimiar, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, masih berada dalam status siaga darurat menyusul potensi kekeringan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah pencegahan guna mengantisipasi peningkatan status menjadi darurat bencana. Menurutnya, potensi kekeringan cukup besar apabila curah hujan tidak turun di wilayah tersebut sepanjang Agustus. Ahmad menyebutkan, sejumlah rumah di Kaimiar mulai mengalami kekeringan pada bak penampungan air. Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
2: Kondisi Kaimiar masih dalam status siaga darurat, sehingga kita ambil langkah-langkah pencegahan sebelum masuk di status darurat bencana. Status darurat bencana itu sangat potensi besar, karena Agustus ini misalkan hujan tidak turun di Pulau Kaimiar, maka bisa pastikan bahwa kemungkinan kita akan mengalami kekeringan yang sangat besar. Ada beberapa rumah yang penampung baknya itu sudah kering, sehingga memang perlu perhatian bantuan dari pemerintah daerah.
1: Sebagai langkah penanganan, BPBD Kota Tual telah menyalurkan air mineral dalam kemasan karton serta air dalam galon ke Pulau Kaimiar. Bantuan tersebut dikirim pada 31 Juli 2026, kemudian kembali didukung Dinas Kesehatan Kota Tual melalui pengiriman air pada 10 Agustus 2026. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi langkah antisipasi selama kondisi kekeringan masih mengancam. BPBD Kota Tual memastikan pemantauan terhadap kondisi Kaimiar terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan apabila kebutuhan air bersih masyarakat meningkat akibat tidak adanya curah hujan.

0: dan menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan mereka.
1: Kalian adalah generasi emas Maluku yang akan menentukan wajah daerah ini pada masa depan. Teruslah belajar dengan tekun, memanfaatkan teknologi secara bijak, sejauh perilaku negatif, narkoba, kekerasan perundungan, dan berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan kalian. Tumbuhkan budaya membaca, budaya belajar, budaya disiplin, dan budaya berprestasi. Jadilah generasi yang bangga menjadi anak Maluku.
0: Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Karena itu, peserta didik didorong untuk membangun budaya membaca, budaya belajar, serta budaya berprestasi sebagai bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Rahawarin berharap para peserta didik dapat menjadi generasi yang memiliki karakter kuat, berprestasi, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan, masa depan Maluku berada di tangan generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Kapolda Maluku, Irjen Polisi Dadang Hartanto, meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas komando Mako Polres Maluku Tenggara. Didampingi Kapolres Malra, AKBP Rian Suhendi, Kapolda bersama jajaran langsung meninjau proyek pembangunan yang sedang dikerjakan tim Bupolo proyek tersebut. Kapolda dalam kunjungan ke lokasi mengatakan, pembangunan rusun dan Mako Polres Malra ini diharapkan bisa menunjang tugas dan tanggung jawab para personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, pada hari sebelumnya, setelah tiba di Langgur, Kapolda menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi yang nantinya dijadikan spot kunjungan Ibu Kapolri yang akan datang dan bertemu dengan masyarakat di KEI pada 27 Agustus 2026 mendatang. Kapolda menegaskan situasi keamanan dan ketertiban di Kota Tual dan Langgur harus tetap stabil, tidak hanya saat kunjungan, tetapi bisa untuk seterusnya. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langgur hari kemarin guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Informasi tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa, kepada RRI. Dikatakan, dua tim dikirimkan langsung dari Ambon untuk mendeteksi dan memeriksa secara langsung penemuan warga Pokarina, Ohoibun Barat tersebut. Wandi menghimbau agar warga masyarakat di sekitar lokasi tidak memasuki areal garis polisi hingga benda tersebut dikenali dan terdeteksi oleh tim penjinak bom ini. Tim diperkirakan akan berada di Langgur selama waktu yang dibutuhkan, karena selain mendeteksi, tim juga akan menangani benda tersebut hingga situasi aman terkendali. Salah satu aktivis pencinta alam Maluku, Juli Rahantokna, menitipkan pesan kepada komunitas pecinta alam yang sedang melaksanakan kegiatan di Lebetawi agar terus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, kaum muda pecinta alam memiliki peran penting dalam membangun dan mengangkat berbagai isu lingkungan yang terjadi di daerah masing-masing. Rahantokna mengatakan, perhatian terhadap lingkungan harus mencakup seluruh ekosistem, baik laut, darat maupun sumber-sumber air. Para pecinta alam diharapkan mampu melihat berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya, termasuk permasalahan hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran, serta ancaman terhadap kelestarian alam.
2: Intinya kaum pemuda pecinta alam membangun isu terkait dengan lingkungan hidup di daerah masing-masing, entah itu lautnya, daratnya, gunanya, airnya, dengan segala problema yang terjadi, permasalahan-permasalahan terjadi di kota masing-masing. Pecinta alam harus lebih giat untuk kerjasama dengan pemerintah, berkolaborasi untuk melihat lingkungan, karena alam ini kan bukan hanya sekedar berbicara, tapi alam ini juga butuh sentuhan untuk kita harus menjaga, merawat.

0: dan kita melestarikan, karena alam ini bukan warisan bagi kita, tapi alam ini adalah titipan bagi anak cucu kita.
1: Ia juga mendorong komunitas pencinta alam untuk lebih aktif bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, alam membutuhkan kepedulian dan sentuhan nyata dari semua pihak melalui berbagai kegiatan yang dapat menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Rahan Toknam mengatakan, alam merupakan titipan untuk anak cucu kita. Karena itu, ia mengajak generasi muda, khususnya komunitas pecinta alam di Maluku, untuk terus bergerak dan mengambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan demi memastikan kekayaan alam tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Substitusi pangan lokal menjadi alternatif utama menekan ketergantungan warga terhadap komoditas kebutuhan pokok beras di daerah ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan pengembangan komoditi lokal terutama embal yang dinilai kurang dikonsumsi dan tak diminati generasi muda. Sesuai hasil survei ke beberapa sekolah sampel yang diteliti oleh Dinas Ketahanan Pangan. Namun hal ini bukan ukuran berarti. Pada kesimpulan, minat warga Kota Tual untuk mengkonsumsi embal sebagai pangan yang unik dan telah dipromosikan hingga kota Milan, Italia. Olehnya itu, rutinitas guna mengangkat komoditi lokal ini akan terus dilakukan bagi peningkatan kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal secara berkesinambungan, juga menggerakkan sektor UMKM di lingkup Kota Tual.
2: Ini juga sudah menjadi atensi pemerintah daerah dan sampai ke pusat, bahkan kita sudah mempromosikan embal begitu gencarnya sampai ke Milan bahkan. Dan ini tujuannya adalah bagaimana kita menghidupkan pangan lokal ini, jangan sampai punah. Karena kita melakukan survei kecil pada beberapa sekolah SMU di kota, ternyata dari 10 anak yang kita tanya, 7 anak itu dalam 2 tahun tidak pernah makan embal. Bahkan ada yang belum pernah mencicipi embal. Itu bukan menjadi sebuah representatif, tapi bisa menjadi sedikit gambaran kepada kita bahwa kalau embal ini kita tidak kembangkan, maka kita khawatirkan jangan sampai kemudian konsumennya akan hilang ke depan, karena generasi kita tidak mengenal.
1: Darnawati juga menyimpulkan ukuran konsumsi embal dan pangan lainnya, misalkan singkong, ubi jalar, dan talas, sangat memiliki perbedaan. Olehnya itu, pihaknya akan terus menggelar kegiatan rutin guna memicu kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal melalui perbaikan kualitas produk dan peluang pasar yang mampu memudahkan petani dalam memicu tingkat pendapatan masyarakat di bumi maren demi perbaikan kualitas hidup dan memicu produktivitas petani, menekankan ketergantungan masyarakat terhadap pangan beras yang menjadi komoditas nasional yang lebih dominan dipasok dari luar daerah. 5 ramperda diusulkan pemerintah Kota Tual untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Tual Selasa kemarin. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual dalam rangka penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Tual terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046. Dan pembicaraan tingkat 2 terkait pengambilan keputusan terhadap 5 ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Tual, yakni rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046, ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, dan ranperda perubahan peraturan daerah Kota Tual Nomor 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah. Di samping itu, Renwat juga menyampaikan ranperda lainnya, di antaranya rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba yang akan merusak tubuh dan masa depan anak-anak bangsa. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus menekankan pentingnya loyalitas, kinerja, dan nilai ain-ain dalam menjalankan tugas pemerintahan. Informasi disampaikan Irine Hari Cahyani.
3: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melantik 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya Kamis pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan birokrasi dan pelayanan publik di daerah. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Abraham Renyaan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Seles Bastian Ngamilubun sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Amir Mahmud Takerubun sebagai Kepala Ohes Layar Definitif. Dalam arahannya, Bupati Tahir meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai amanah yang diberikan. Menurut Bupati Tahir, jabatan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang berlaku dan mendapat persetujuan dari kementerian terkait sebelum dilaksanakan.
4: Suka tidak suka lantik. Yang ini kita ajukan dulu ke kementerian. Belum setuju baru ketemu, datang baru ketemu. Jadi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan SK yang tadi sudah nomornya sudah dibacakan itu berarti sudah mendapat persetujuan dari kementerian dan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu juga, nah saya 18 orang yang nanti ya bingung pilih salah satu di antara 3 terbaik. Ini juga harus wawancara ulang lagi ke apa supaya betul-betul komitmen diri bukan kepada saya tapi kepada daerah ini. Kalau kepada daerah ini berarti ya juga kepada kepala daerah.
3: Dalam kesempatan itu, Bupati Tahir juga mengingatkan para pejabat untuk tetap menjunjung tinggi nilai budaya ain-ain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat K. Semangat persaudaraan, saling menghargai, dan menjaga kebersamaan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai adat yang diwariskan para leluhur tersebut sangat relevan dalam kehidupan saat ini dan dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Karena itu, para pejabat diminta menjadi teladan dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Amir Mahmud Takerubun resmi menjabat sebagai Kepala Ohoi Selayar Definitif setelah dilantik Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun Kamis pagi kemarin. Tahir meminta Amir merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin Ohoi Selayar. Bupati Tahir menegaskan, Kepala Ohoi tidak hanya berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga hadir untuk mendengar berbagai persoalan yang dihadapi warga. Pemimpin harus membangun hubungan yang dekat, agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
4: Lalu anda kepala Ohoi suka tidak suka rangkum semua. Seorang pemimpin datang bukan habis dipilih lalu lupa. Saya datang bahkan masuk rumah menyapa mereka sama dengan kepala Ohoi Selayar. Jadi
5: ya pertama-tama membangun kembali hubungan kekeluargaan yang kemarin ada sedikit gesekan maka harus disilaturahmi untuk kasih kembali. Selain itu kita membangun masjid yang baru untuk ke depan semua masyarakat bisa bersatu dalam pembangunan masjid yang akan dibangun ke depan. Ya insya Allah ke depan saya hadir sebagai Kepala Ohoi Selayar dan seluruh masyarakat itu sebagai masyarakat saya. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang untuk ke depan.
1: Tahir juga meminta Amir menghindari pembentukan kelompok-kelompok baru yang dapat memperlebar perbedaan di tengah warga. Seluruh unsur di Ohoi Selayar harus dirangkul agar roda pemerintahan berjalan dengan dukungan bersama. Ia menilai perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Namun perbedaan tersebut harus dikelola melalui komunikasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pada kesempatan itu, Bupati Taher turut menyampaikan terima kasih kepada Talib Renhoran yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat kepala Ohoi Selayar. Talib dinilai mampu menjaga kekompakan dan membangun koordinasi dengan masyarakat selama menjalankan tugas di tengah dinamika yang terjadi di Ohoi Selayar. Memperkuat kembali hubungan kekeluargaan menjadi salah satu langkah awal yang akan dilakukan Amir Mahmud Takirubun. Setelah resmi dilantik sebagai Kepala Ohoi Selayar definitif, Amir mengatakan silaturahmi akan menjadi bagian penting dalam mempererat kembali hubungan antar warga. Ia berharap suasana yang lebih harmonis dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan Ohoi Selayar. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, Amir juga berkomitmen menargetkan penyelesaian pembangunan masjid di Ohoi Selayar.
5: Ya, pertama-tama membangun kembali hubungan kekeluargaan yang kemarin ada sedikit gesekan, maka harus disilaturahmi untuk kasih kembali. Selain itu, kita membangun masjid yang baru untuk ke depan semua masyarakat bisa bersatu dalam pembangunan masjid yang akan dibangun ke depan. Ya, insya Allah ke depan saya hadir sebagai Kepala Ohoi Selayar dan seluruh masyarakat itu sebagai masyarakat saya. Jadi tidak ada pikiran-pikiran yang untuk ke depan mau dendam dan sebagainya, itu kan tidak.
1: Amir menyadari pelantikannya sebagai Kepala Ohoi definitif mendapat beragam tangkapan dari masyarakat, namun ia menegaskan akan menjalankan amanah untuk seluruh warga tanpa membedakan pilihan maupun pandangan. Menurut Amir, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi dengan bijak. Ia mengajak seluruh pihak menatap ke depan dan memberikan ruang bagi terciptanya kerjasama dalam membangun Ohoi Selayar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa dan Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak meminta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya memajukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dapat mensejahterakan masyarakat Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak mengatakan saat ini pemerintah pusat dan jajarannya telah memperhatikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui bantuan-bantuan anggaran yang telah dikucurkan demi untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dan juga untuk membantu mensejahterakan masyarakat di Tanimbar.
6: Pertama-tama terima kasih dan apresiasi buat pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang telah memiliki empati bagi seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Yang berikut, terima kasih untuk semua dukungan, semua kritikan, dan apapun yang diberikan kepada kami sebagai pemerintah. Kepercayaan yang diberikan kepada kami adalah sebuah kepercayaan yang merupakan amanah dari Tuhan. Sehingga kami akan berupaya untuk bergerak, bekerja dengan segala ketulusan dan bekerja secara berintegritas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan, seperti yang tercantum pada tema HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar akan berupaya sekuat tenaga dan tidak mungkin bekerja secara mandiri, namun tetap bekerja secara bersama-sama. Masyarakat Tanimbar juga harus proaktif sehingga apa yang diprogramkan lewat visi misi dapat diwujudkan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Kapolres Kepulauan Tanimbar menjemput kedatangan tim supervisi dari Biro Pengkajian dan Strategi Rojianstra Staf Sumber Daya Manusia ESSDM Polri di Bandara Matilda Batlayeri, Desa Tumbur, Kecamatan Wartamrian. Kedatangan tim supervisi Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia dari Mabes Polri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bertujuan melakukan penyusunan kajian kebijakan rekrutmen Barekpro dan Bakomsus Polri pada wilayah perbatasan pada Rabu kemarin. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengatakan Kehadiran tim supervisi Rojianstra SSDM Polri ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan seluruh program penguatan SDM Polri di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar agar dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Polres sangat menyambut baik kedatangan tim supervisi Rojianstra SSDM Polri di Bumi Tanimbar. Kegiatan supervisi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kualitas rekrutmen serta memberikan penguatan mental, fisik, dan karir bagi para bintara perbatasan yang bertugas di garda terdepan pertahanan negara. Program rekrutmen proaktif Rekpro dan penempatan strategis bintara perbatasan merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam memperkuat lini pelayanan publik, menjaga stabilitas Kamtibmas, dan memperkokoh pilar keamanan di wilayah terluar NKRI yang perbatasan langsung dengan negara tetangga, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, sehingga melalui supervisi ini diharapkan pemetaan potensi kendala di lapangan serta pemenuhan hak-hak personel perbatasan dapat terfasilitasi dengan lebih baik. Saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami, Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian. Halo, selamat pagi Ibu Dian.
7: Selamat pagi.
1: Apa kabar di saat ini Ibu Dian?
7: Kabar baik.
1: Luar biasa. Silakan laporannya.
7: Siap. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga dini hari didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 46 km/jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 15 knot atau mencapai hingga 28 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi KRL Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Dian. Salam sehat, selamat kembali menjalankan tugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas Komando Mako Polres Maluku Tenggara. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langgur hari ini kemarin guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Naryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah pagi ini, Prengar, sudah kita ikuti bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat pagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Bupati Maluku Tenggara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

Ya, selamat pagi untuk saudara semuanya. Selamat menikmati suasana pagi di saat ini. Sang fajar sudah bersinar terang, memberikan kehangatan untuk kita semuanya, menerangi bumi Larwul Ngebal, bumi Maret dan sekitarnya. Ya, semoga tetap selalu aman dan terkendali situasi dan kondisi alam di sepanjang hari ini dan seterusnya. Pendengar, tetap selalu waspada dan hati-hati, dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing bagi Anda yang harus bepergian menggunakan alat transportasi darat maupun laut. Lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda. Ya, selamat sampai tempat tujuan, pendengar. Sajian musik dan informasi sebelum kita masuk dalam acara berikutnya. Kalau RRI nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku, Mahfu Hidayat SP, menyampaikan curah hujan di wilayah Maluku pada Juli 2026 umumnya berada pada kategori rendah. Kondisi serupa juga diperkirakan masih terjadi pada September, Oktober hingga November 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku, tidak terjadi curah hujan ekstrim lebih dari 150 mm per hari selama Juli 2026 di Provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya kejadian hujan ekstrim berdasarkan ambang yang digunakan dalam analisis tersebut. Mahfu Hidayat menjelaskan, curah hujan pada Juli 2026 secara umum berada dalam kategori rendah di wilayah Maluku. Sementara itu, perkiraan curah hujan September, Oktober, dan November 2026 juga secara umum berada dalam kategori rendah. Untuk sifat hujan, kondisi Juli 2026 di wilayah Maluku berada pada kategori bawah normal hingga normal. Sifat hujan tersebut menunjukkan kondisi curah hujan dibandingkan dengan nilai normal pada periode yang sama. Memasuki September 2026, sifat hujan diperkirakan berada pada kategori bawah normal hingga atas normal. Sedangkan pada Oktober dan November 2026, sifat hujan di wilayah Maluku diperkirakan berada pada kategori bawah normal. Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku mengimbau masyarakat tetap memperhatikan informasi dan perakiraan cuaca maupun iklim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi tersebut penting sebagai bahan pertimbangan dalam mengantisipasi kondisi hujan dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat termasuk sektor pertanian dan aktivitas lainnya.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Papá, ya estamos. Es de Nantes Escola di SMP mana?
1: Aduh, sumureka tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua. Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
2: Halo RRI, pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, saatnya Anda boleh berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan informasi terkait hal apa saja, tentu informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang bermanfaat untuk diri Anda dan juga berdampak baik untuk orang banyak. Silakan melalui jalur telepon di 0813-549-5875. Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini atau informasi-informasi beberapa hari yang lalu Anda diamkan atau Anda pendamkan, saatnya Anda menguak lewat corong kami RRI Tual melalui acara spesial di Pro 1 di Halo RRI. Saudara pendengar, silakan di 0813-549-5875.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Halo RRI, kita masih bersama pendengar Anda boleh menyampaikan informasi-informasi terkini atau informasi yang beberapa hari terjadi atau informasi-informasi yang sudah terlewati boleh Anda perbaharuinya untuk menyampaikan bersama kami di sini. Ya, dengan terjadinya atau terjadi potensi kemarau panjang, ya terjadi kemarau panjang dan berpotensi terjadi kekeringan terjadi di wilayah, di sejumlah wilayah di Nusantara, bahkan di beberapa daerah di Maluku Tengah mengalami kekeringan air. Persis salah satunya di salah satu desa di Kota Tual, seperti yang diinformasikan sebelumnya, Prengar. Anda boleh menyampaikan hal serupa juga, siapa tahu ada beberapa desa atau hoi yang belum terjangkau oleh pemerintah, belum terdata oleh pemerintah daerah, bisa Anda sampaikan, Prengar, melalui corong RRI Pro 1 RRI Langkur di acara spesial kita Halo RRI. Pendengar, dengan terjadinya kemarau panjang, jangan ya melakukan hal yang atau mengabaikan hal yang bisa berdampak besar, pendengar, seperti membuang potong puntung rokok atau sumber-sumber api yang menjadi pemicu kebakaran di hutan dan lahan. Ini menjadi perhatian serius untuk kita. Selain daripada itu juga, Prengar, di tengah efisiensi anggaran yang masih terus berlangsung di tanah air Indonesia, tidak ketinggalan juga di kedua pemerintahan Kepulauan K, Prengar, masih keterbatasan anggaran agar kita terus berinovasi, efisiensi jangan jadi penghalang sebagai warga negara yang baik, memiliki tugas dan tanggung jawab yang terus berinovasi, yang terus mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Seperti halnya disampaikan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, mengandalkan potensi kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata untuk menjaga laju pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga mendorong aparatur sipil negara berinovasi dan memperkuat kolaborasi agar pelayanan publik tidak ikut terhambat. Bupati Maluku Tenggara juga mengatakan keterbatasan anggaran semestinya mendorong pemerintah daerah bekerja lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Efisiensi tidak boleh menjadi penghalang untuk inovasi dalam pembangunan. Efisiensi tidak menjadikan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara patah semangat. Demikian kata Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Menurut Taher, ASN tetap harus menjalankan tugas dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk program yang memberikan dampak langsung. Ia juga mengatakan kapasitas pemerintahan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, kemampuan menentukan prioritas, memperbaiki pola kerja, berinovasi, dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting. Maluku Tenggara memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah. Sektor kelautan dan perikanan, pertanian, serta pariwisata dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan. Semangat untuk para nelayan yang terus semangat menangkap ikan di laut, walaupun mungkin cuaca tidak terlalu baik di sana. Ya, walaupun pantauan di daratan cuaca cukup bagus, walaupun terjadi angin yang begitu kencang, namun beberapa hari terakhir angin tidak terlalu ini, tapi kita tidak pernah tahu apakah tiupan angin di laut sana lebih ekstrim atau bagaimana. Hanya mereka, para nelayan, para nakhoda kapal, atau para anak buah kapal yang berlayar atau melakukan aktivitas di laut, atau para penumpang yang merasakan langsung kondisi alam di sana, Prengar. Jadi pengembangan potensi tersebut menurut Bupati membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap belanja pemerintah sekaligus membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, selain para nelayan, juga semangat untuk para petani yang terus mengembangkan potensi pertanian yang ada di wilayah Kepulauan K, baik itu di Kabupaten Maluku Tenggara maupun di Kota Tual, Prengar. Ya, swasembada pangan terus ditingkatkan, baik pangan lokal maupun nasional, mengingat musim kemarau panjang masih saja terjadi di Provinsi Maluku. Sepertinya ini juga terjadi secara merata di seluruh Indonesia, karena banyak di sejumlah daerah di Indonesia mengalami musim yang sama, terjadi kemarau panjang atau mengalami kekeringan, Prengar. Jadi kalaupun kita mengeluh dengan keadaan alam di saat ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya Tuhanlah yang bisa mengatur segala alam dan seisinya. Dan kita, tugas kita menghindari hal-hal yang buruk kapan bisa saja terjadi, dan juga kita mengantisipasi, melakukan mitigasi bersama pemerintah menghadapi situasi dan kondisi alam seperti ini, Prengar. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah, selalu kita mitigasi dengan pangan lokal atau hal-hal lain yang bisa mensejahterakan rakyat dan tidak mengalami kekurangan pangan ataupun lainnya, Prengar. Semoga apa yang kita lakukan bisa menunjang kebutuhan keluarga. Ya, jauh sebelum kita memikirkan untuk negara, tapi memikirkan orang tua, keluarga, atau sanak saudara kita yang membutuhkan kebutuhan setiap saat menjadi kebutuhan dasar. Ya, kalau sudah tercukupi, boleh. Sudah beda hal dengan para abdi negara yang memang sudah menjadi kewajiban dan itu sudah mutlak menjadi tanggung jawab tetap menjalankan tugas negara sekalipun dalam kondisi seperti ini, Prengar. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun, karena kewajiban tetap ditunaikan dengan semaksimal mungkin. Dan Prengar, seperti yang disinggung di awal tadi, jangan menganggap hal sepele diabaikan dan tidak berdampak apa-apa, seperti membuang puntung rokok karena itu bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Nah, Satu titik api di tengah vegetasi kering dapat berkembang menjadi kebakaran yang mengancam lahan, permukiman, hingga keselamatan warga. Menghadapi risiko tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Maluku Tenggara meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal itu juga disampaikan Kepala DPKP Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, melalui imbauan resmi nomor sekian-sekian-sekian tahun 2026 yang diterbitkan pada hari Selasa lalu tanggal 17 Agustus 2026. Imbauan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagai upaya mencegah kebakaran yang dapat mengancam lingkungan, permukiman, lahan pertanian, dan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Rahman juga menegaskan pencegahan harus menjadi perhatian utama karena kebakaran hutan dan lahan dapat meluas dengan cepat apabila tidak segera ditangani. Ya, salah satu perhatian DPKP ditujukan kepada masyarakat yang membakar rumput, semak-semak atau belukar untuk kepentingan berkebun maupun aktivitas lainnya. Masyarakat diminta berhati-hati dan terlebih dahulu membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat ke area lain. Setelah aktivitas pembakaran selesai, warga juga harus memastikan api benar-benar padam dan tidak meninggalkan bara yang berpotensi memicu kebakaran. DPKP turut mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering, semak-semak dan belukar. Puntung rokok yang masih menyala dapat menjadi sumber api ketika bersentuhan dengan vegetasi kering. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan masyarakat menjadi penting, terutama saat musim kering. Ya, selain melakukan pencegahan, masyarakat diminta segera mengambil tindakan ketika menemukan titik api yang berpotensi berkembang menjadi Karhutla. Warga dapat melakukan pemadaman awal apabila kondisi memungkinkan dan tidak membahayakan keselamatan. Jika api membesar atau sulit dikendalikan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. DPKP juga mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah untuk mendukung pemadaman awal dan mencegah api meluas. Dalam imbauan tersebut, masyarakat turut diminta melaporkan secara berjenjang apabila menemukan pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan secara tidak bertanggung jawab. Pelaporan diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. DPKP menekankan penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran. Keterlibatan masyarakat, pemerintah desa atau OHOI, aparatur kewilayahan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan pendengar. Masyarakat juga diminta menjaga wilayah masing-masing dengan membersihkan area rawan terbakar, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api, serta meningkatkan pengawasan di kawasan yang memiliki risiko kebakaran. Melalui imbauan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar pada musim kering. Nah, pendengar, ini menjadi perhatian serius untuk kita warga masyarakat menyadari sungguh dengan terjadi bencana-bencana alam, bukan saja terjadi gempa bumi atau tanah longsor atau banjir bandang ataupun jenis bencana alam lain. Ini bencana alam termasuk kebakaran hutan juga perlu kita perhatikan, peringatan, mengingat kemarau panjang sulit untuk mendapatkan sumber air. Oleh karena itu peringatan, pintar-pintar kita untuk menjaga atau melakukan mitigasi, mendukung pemerintah agar semua itu bisa teratasi dengan baik, bisa dikendalikan dengan baik, tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban harta dan lain sebagainya, pendengar. Saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Anda bisa berpartisipasi di suasana pagi ini, pendengar, menyampaikan informasi terkait hal apa saja. Mungkin di Ohoi sana, di atau di desa-desa pelosok sana masih ada oknum-oknum yang bandel ya, yang keras kepala, tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan informasi dari pemerintah, imbauan dari pemerintah agar lebih tertib dalam segala hal, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi bencana alam dan lain sebagainya, pendengar. Dengan akibat perbuatan satu orang bisa berdampak untuk orang banyak, bahkan merugikan negara. Itu yang kita waspadai dan terus kita cegah, pendengar. Saudara pendengar, seperti apa informasi Anda? Bisa Anda sampaikan melalui jalur telepon kami di 0813 549 5875.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kita masih bersama di Halo RRI. 18 menit lagi pendengar, Anda boleh sampaikan informasi terkini. Ya, informasi terkait hal apa saja. Saudara pendengar, masih banyak informasi-informasi yang perlu kami sampaikan. Ya, berikutnya terkait kebahagiaan mendalam menyelimuti perwakilan warga binaan lembaga permasyarakatan lapas kelas 2B Tual pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyerahan surat keputusan atau SK remisi umum kepada 79 orang warga binaan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Maluku Tenggara didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di lapangan upacara pada hari Senin lalu 17 Agustus. Setelah menyerahkan SK remisi, Bupati Maluku Tenggara Haji Muhammad Tahir Hanubun menekankan pentingnya memaknai remisi sebagai kesempatan kedua yang diberikan oleh negara sebagai apresiasi atas perubahan perilaku, kepatuhan, dan kedisiplinan yang ditunjukkan oleh 79 warga binaan selama berada di dalam lapas. Kemerdekaan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi saudara-saudara kita yang ada di sini. Jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri agar kelak saat bebas, ditegaskan oleh Bupati. Senada dengan Bupati Kalapas kelas 2 Betual, Nur Khalis Nur menegaskan bahwa remisi bagi 79 warga binaan ini diberikan secara selektif sesuai regulasi sebagai apresiasi atas keberhasilan pembinaan. Remisi kemerdekaan ini adalah wujud nyata keberhasilan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Tual. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Bapak Bupati atas dukungannya. Semoga penghargaan ini memotivasi warga binaan lain untuk terus aktif memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik, diujarkan Nur Khalis. Mayos, perwakilan warga binaan penerima remisi tampak haru saat menerima dokumen SK dari Bupati Maluku Tenggara. Ia sangat bersyukur dan berkomitmen untuk terus mempertahankan perilaku baiknya. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan pihak lapas atas bimbingannya tanpa lelah. Pengurangan masa tahanan pada HUT RI ke-81 ini adalah hadiah luar biasa bagi kami dan keluarga. Berkah remisi ini memotivasi kami untuk fokus belajar keterampilan kerja di dalam lapas sebagai modal memulai hidup baru yang halal saat bebas nanti. Upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini diakhiri dengan doa bersama untuk kemajuan bangsa, sesi foto bersama jajaran Pemkab Maluku Tenggara dengan petugas lapas dan perwakilan warga binaan penerima remisi. Semangat untuk saudara-saudara kita di sana, itulah manusia. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang pasti sudah merugikan orang lain, sudah merugikan negara, harus disadari sungguh-sungguh agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Penyesalan itu memang berakhir di situasi yang tidak menyenangkan. Tidak ada penyesalan itu merasa bahagia. Konsekuensi dari penyesalan yang dibuat, yang dirasakan adalah hukuman sudah jelas. Dan di sepanjang menjalankan hukuman itu pasti penyesalan yang terus menggerogoti jiwa, pikiran kita tidak tenang, pikirkan istri, anak-anak Anda di rumah, orang tua kita, itu yang harus dipikirkan.
jauh sebelum melakukan tindakan yang merugikan diri Anda maupun orang lain ataupun merugikan negara, berpikir sejuta kali. Karena kita harus berpikir juga untuk masa depan anak-anak kita, kalau kita ditahan di sel atau di penjara, bagaimana dengan nasib anak-anak dan istri kita. Baik saudara pendengar, ini menjadi motivasi untuk kita semua agar tidak melakukan hal yang merugikan diri kita, merugikan orang lain maupun merugikan bangsa dan negara. Semangat untuk saudara semua, semoga menjadikan pengalaman, menjadikan bekal setelah kembali ke masyarakat nanti, menunjukkan sikap yang benar-benar terpuji. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Oke, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, usai sudah kebersamaan kita di acara Halo RRI edisi hari ini, rangkaian informasi-informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dekat Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
0: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Aduh, pusing. Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini. Semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Ya, ada BEM karena wanita ingin dimengerti, harus dimengerti ya, karena wanita. Ya, bukan saja wanita harus ingin dimengerti ya, tapi pria juga ingin dimengerti. Saling pengertian itu lebih bagus, jauh lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan pastinya. Mendengar, mengingat musim kemarau panjang masih saja terjadi dan diperkirakan akan sampai pada bulan November mendatang. Demikian Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku Mahfu Hidayat SP menyampaikan kondisi kekeringan dan kebasahan di Maluku berdasarkan indeks standar di set precipitation index SPI. Hasil analisis menunjukkan sejumlah wilayah mengalami kondisi sangat kering hingga normal dalam periode Mei hingga Juli 2026. Berdasarkan analisis SPI untuk akumulasi curah hujan 3 bulan Mei hingga Juli 2026, kondisi wilayah Maluku secara umum berada pada kategori sangat kering hingga normal. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat kekeringan dan kebasahan berdasarkan akumulasi curah hujan selama periode tersebut. Mahfu menjelaskan perkiraan SPI untuk akumulasi curah hujan 3 bulan Juli hingga September 2026 secara umum berada pada kategori kering hingga normal. Kondisi ini menunjukkan potensi berlanjutnya kondisi kering di sejumlah wilayah Maluku. Sementara itu untuk periode Agustus hingga Oktober 2026, tingkat kekeringan dan kebasahan diperkirakan berada pada kategori agak kering hingga normal. Perkiraan tersebut menggunakan indeks SPI dengan akumulasi curah hujan selama 3 bulan. Memasuki periode September hingga November 2026, tingkat kekeringan dan kebasahan di wilayah Maluku secara umum diperkirakan berada pada kategori kering hingga normal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi dampak rendahnya curah hujan pada berbagai aktivitas masyarakat. Stasiun Klimatologi Kelas 3 Maluku terus melakukan analisis dan perkiraan kondisi iklim untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai indeks kekeringan dan kebasahan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan iklim di wilayah Maluku.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi panas berkepanjangan yang diprediksi berlangsung hingga bulan-bulan awal tahun berikutnya dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah Nova Anakota mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Amahai terkait kondisi cuaca yang diperkirakan mengalami panas berkepanjangan. Menurut Nova, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena panas berkepanjangan dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran. Nova menyebut sejumlah wilayah di bagian utara Maluku Tengah menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih, di antaranya Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Seram Utara, Seram Utara Kobi, termasuk wilayah Seti dan Kobi. Wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan produksi pangan Maluku Tengah, termasuk beras dan buah-buahan. Kondisi panas yang diperkuat fenomena El Nino dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan pada sektor pertanian, BPBD telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Nova menyebut Dinas Pertanian telah melakukan langkah antisipasi terhadap persoalan tersebut. Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.